0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting, tapi punya skill tambahan itu wajib, biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Di Prada FM, teman-teman baik, teman-teman Prada 2 masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Haduh. Kalau teman-teman memang sekarang berada di masa mencari circle pertemanan yang menyenangkan ataupun juga menyehatkan ya, gak ada tuh yang namanya toxic friendship. Nah, gimana cara membangun circle yang sehat dan menemukan mungkin orang-orang yang tepat gitu teman-teman. Aku bakal share ke kamu pagi hari ini. Kita tapi coba ke tahapan pertama dulu, yakni kamu bisa mulai dari pilih yang bikin nyaman. Salah satu tanda paling sederhana dari pertemanan yang sehat yaitu perasaan setelah ketemu ya. Kalau setelah ketemu kamu merasa lebih ringan, didengar, dan diterima, itu sinyal positif. Sebaliknya, kalau justru merasa cemas, tertekan, atau bahkan merasa terkucilkan mungkin di circle kamu ya, ya hubungan ini patut dipertanyakan sih teman-teman berdua. Menurut sebuah studi oleh Abdullah Asarani dan kawan-kawan di jurnal BMC Public Health, kualitas pertemanan yang baik biasanya ditandai dengan rasa percaya, kedekatan, dan keintiman, bukan hubungan yang penuh konflik teman-teman berdua.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Houdini by Dua Lipa tahun 2002 ya. Masih bareng Edo di Spada ngobrolin seputar membangun circle pertemanan yang anti-toxic alias yang sehat lah ya teman-teman. Yang healthy-healthy aja lah ya. Selain kamu bisa milih yang bikin nyaman, juga bisa mulai dari kebiasaan bertemu bukan menunggu klik ya. Banyak orang yang nunggu koneksi instan saat mencari teman. Dikutip dari American Psychological Association, pertemanan lebih sering tumbuh dari interaksi yang berulang. Circle sehat biasanya terbentuk dari rutinitas, baik di kantor, kelas, komunitas, tempat ibadah, maupun kegiatan olahraga. Makin sering ketemu dalam konteks santai, makin besar juga peluang hubungan berkembang secara alami. Ya teman peradua, bukan secara gimmick, tapi secara alami gitu ya. Dan selain itu juga pastikan ada timbal balik lah. Pertemanan gak harus selalu seimbang setiap saat lah ya, tetapi secara umum harus ada rasa saling melengkapi gitu teman-teman berdua. Kalau kamu terus yang menghubungi, mendengarkan atau mengalah sedangkan pihak lain gak ngelakuin hal yang sama, itu bisa jadi tanda hubungannya ya kurang sehat ya. Laman Mayo Clinic menekankan pertemanan yang baik ini perlu dipelihara dengan saling memberi waktu, perhatian dan juga dukungan.

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman baik kamu, teman Prada, masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Ngobrolnya seputar silker pertemanan anti-toksik nih. Selain memulai dari kebiasaan bertemu, gak nunggu kayak klik baru ketemuan gitu teman Prada ya, dan memastikan udah ada timbal balik, kamu juga bisa coba untuk menghormati batas atau boundaries lah ya, kata teman-teman zaman now gitu, dan lihat siapa yang juga menghargai batasan tersebut. Circle yang sehat bukan berarti selalu sepakat dalam segala hal, justru perbedaan bisa tetap berjalan selama ada rasa saling menghormati. Respect ya teman berdua. Cleveland Clinic juga menjelaskan batasan penting untuk melindungi batasan ya, ini penting untuk melindungi kesehatan mental dan juga emosional, serta ngasih tahu orang lain atau teman kita gimana kita pengen diperlakukan. Kalau seseorang susah buat nerima penolakan atau selalu menuntut, itu bisa jadi tanda hubungan yang kurang sehat. Selain itu, bisa memperhatikan cara mereka memperlakukan orang lain ya. Cara seseorang berbicara tentang orang lain seringkali mencerminkan gimana dia memperlakukan kamu gitu teman berdua. Kalau seseorang terbiasa membuka rahasia, merendahkan atau hidup dari gosip, ada kemungkinan pola itu juga akan terjadi dalam hubungan kamu sama teman-teman kamu gitu ya. Sebaliknya, pertemanan yang sehat lebih dibangun dari rasa hormat, kepercayaan, dan juga konsistensi, bukan gengsi dan cuma ada maunya aja teman-teman.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM,

0: mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000 mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas. Intermezzo.
4: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
5: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
4: 100 meter lagi putar kanan.
5: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
4: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
5: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
6: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
7: Malu bertanya, sesat di jalan.
8: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Pride FM, teman terbaik kamu tahu Pride, itu dia untuk tips ya mencari ataupun juga membentuk circle yang sehat, teman Pride. Keep tuning karena setelah ini aku masih nemenin kamu dengan Kita Indonesia di Pride FM. So, keep tuning.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
6: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado untuk edisi pagi hari ini di Kita Indonesia untuk narkoba judol dan korupsi ya. Dan masih barengan juga di Prado FM, teman-teman menemani pagi. Gimana, cerah kah, mendung kah pagi kamu teman Prado di hari Kamis ini ya, sebelum nanti ke hari Jumat dan weekend lagi deh, Sabtu Minggu teman-teman. Kayaknya lagi banyak event-event juga, bukan cuma di Banjarmasin tapi juga di daerah pusat Indonesia, Jakarta mungkin salah satunya. Jadi ada beberapa dari teman-teman, apalagi kemarin tuh baru banget, hari ini terakhir gak ya Prado? Aku tuh kadang ragu-ragu nih sama pembelian tiket BTS, karena ada beberapa teman-teman yang udah dapet. Terus juga kayaknya general sale-nya masih ya sampai hari ini ya teman-teman, atau udah habis, udah sold out. Waduh. Gimana? Udah dapat belum tiket BTS-nya teman-teman Prado? Semoga dilancarkanlah ya segala wishlist-nya teman-teman. Nah, di pagi hari ini setelah ini aku bakal ngobrolnya seputar narkoba judol dan korupsi. Mungkin lebih ke judi online nih teman-teman Prado, gimana sih cara mengatasinya dan preventifnya apa aja biar kita terhindar dari si judi online ini sendiri ya di Prado FM. We'll be right back.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time di Pro 2.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Rin, bisa minta tolong gak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan gak?
3: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Masih bareng Edo di Sepada untuk edisi pagi hari ini. Ngobrolnya seputar tips ya untuk menghindari ataupun juga bebas lah dari yang namanya judi online ya tahun Prada 2. Karena kecanduan judi slot atau judi online ini adalah kondisi medis ya, berupa gangguan kontrol impuls gitu, yang ditandai dengan keinginan kuat untuk terus bertaruh meskipun menyadari dampak negatifnya, meskipun tahu bakal kalah kayaknya atau gak tahu sama sekali ya teman berdua. Dalam terminologi medis tuh kondisi ini dikenal sebagai gangguan perjudian atau ludomania, bukan mancing mania ya. Gangguan ini juga diklasifikasikan sebagai adiksi perilaku yang mempengaruhi sistem imbalan di otak secara serupa dengan kecanduan zat kimia. Nah, kondisi ini melibatkan pola perilaku perjudian yang persisten dan juga berulang. Dampaknya mencakup kerusakan pada aspek personal, keluarga, finansial, hingga pekerjaan. World Health Organization mengkategorikan gangguan ini dalam ICD-11 sebagai perilaku perjudian yang tidak terkendali ya, dan diprioritaskan di atas kepentingan hidup lainnya. Gejala kecanduan judi slot juga muncul dalam bentuk perubahan perilaku emosional dan juga kognitif yang signifikan. Dikutip dari Halodoc, seseorang cenderung mengalami preokupasi atau pikiran yang memang terus-menerus tertuju sama cara buat dapetin modal untuk bermain slot gitu ya. Terdapat dorongan juga tuh, impuls ya, untuk meningkatkan jumlah taruhan untuk mencapai sensasi kegembiraan yang diinginkan ya, toleransi lah ya teman-teman. Nah, gejala lain meliputi kegelisahan atau iritabilitas saat mencoba mengurangi atau menghentikan aktivitas judi. Gejala putus zat adiksi lah teman berdua. Kayak pengen deh berhenti gitu. Seringkali aktivitas judi itu digunakan sebagai mekanisme pelarian dari perasaan cemas, depresi, atau rasa bersalah. Nah, kebohongan kepada anggota keluarga untuk menyembunyikan tingkat keterlibatan dalam perjudian juga jadi indikator klinis yang umum ditemukan.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
3: Kenapa pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
2: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
3: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih?
2: Eh,

Di Brada FM, teman-teman baik, selamat datang Pradua. Dan masih bareng Edo di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Ngobrolnya seputar judul, ternyata ada penyebab kecanduan hal ini secara medis ya. Berkaitan dengan disregulasi sistem dopamin di otak nih teman-teman Pradua. Khususnya pada area nucleus accumbens. Dikutip dari Halo Dok, aktivitas judi yang bersifat tidak terduga ini memicu pelepasan dopamin secara berlebihan, menciptakan efek euforia yang adiktif ya. Dan seiring waktu juga otak beradaptasi dengan menurunkan sensitivitas terhadap dopamin, sehingga penderita tuh butuh stimulasi judi yang lebih besar gitu. Makanya udah rungkat dan juga udah rugi lagi teman Pradua. Tapi kalau kata orang Perancis tuh kada maasi ya teman Pradua. Faktor genetik dan neurobiologis memegang peranan penting dalam kerentanan seseorang nih sama gangguan yang satu ini. Yang mana kekurangan fungsi pada korteks prefrontal yang bertanggung jawab atas pengendalian impuls dan pengambilan keputusan sering ditemukan pada penderita adiksi perilaku. Faktor lingkungan juga seperti paparan judi di usia dini dan gangguan kesehatan mental penyerta seperti depresi juga meningkatkan risikonya ya teman Pradua. Kita tadi juga ngobrolin seputar ludomania. Nah, diagnosis gangguan perjudian dilakukan oleh psikiater atau psikolog berdasarkan kriteria klinis yang ditetapkan. Juga tenaga medis akan melakukan wawancara ya secara tahapannya mendalam untuk mengevaluasi pola perilaku perjudian dalam 12 bulan terakhir. Setidaknya 4 dari 9 kriteria spesifik itu harus terpenuhi untuk menegakkan diagnosis medis secara akurat bahwasanya orang ini tuh ternyata mengidap ludomania ya teman Pradua. Dalam proses diagnosis ini juga mencakup pemeriksaan kemungkinan adanya gangguan kesehatan mental lain yang mendasari gitu ya. Jadi ada faktor-faktor pendukung juga. Dan dokter perlu tuh buat mastiin bahwa perilaku tersebut bukan disebabkan oleh episode manik yang berkaitan dengan gangguan bipolar. Yang mana evaluasi fungsi sosial dan finansial dilakukan untuk memahami tingkat keparahan gangguan yang dialami individu. Sehingga gak ada lagi tuh alasan kayak, aduh aku dihipnotis. Atau alasannya, kayaknya ini pribadi aku yang lain deh yang top up. Waduh, gawat juga ya teman-teman Pradua. Makanya harus diselidiki dari diagnosis yang dinyatakan oleh pihak medis.

Well, the world various artist ya, 25th for Haiti tahun 2002. Kalau ngobrolin seputar bisa atau enggaknya untuk berhenti judul, ya sebenarnya kita nggak pernah, ya khususnya aku sih nggak pernah mengalami bagaimana si pasien mengalami apa ya si ludomania ini yang tadi disebutkan tahun 2002. Tapi yang pasti perlu strategi komprehensif yang menggabungkan intervensi medis dan perubahan gaya hidup teman-teman. Seperti terapi perilaku kognitif buat mengubah pola pikir irasional ya terkait keberuntungan dan peluang menang ya sama judul itu sendiri, yang bisa membantu penderita mengenali pemicu dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat saat dorongan atau impuls muncul. Dan salah satunya adalah pembatasan akses secara total sih ya, melalui aplikasi pemblokir situs judi dan penghapusan akun perbankan digital sangat disarankan. Dongeng kelompok atau terapi kelompok juga ngasih ruang aman bagi penderita untuk berbagi pengalaman dan strategi pemulihan. Yang mana dalam beberapa kasus dokter juga mungkin meresepkan obat-obatan seperti antagonis, opioid atau antidepresan untuk membantu menstabilkan zat kimia yang ada di otak ya tahun 2002. Itu dia untuk Spada edisi pagi hari ini dan di narkoba judul korupsi. Semoga teman-teman yang mungkin punya teman atau ada kenalan bisa membantu sesamanya ya agar terbebas dan juga lepas dari kekangan judi online dan ya misteri-misteri bencana-bencana besar lainnya lah tahun 2002 di zaman di era digital sekarang ya. Kita nih karena selain ini bakal ada Mute menemani kamu di santai siangnya tahun 2002, dan jangan kemana-mana juga karena kita selalu menemani kamu sampai nanti tutup siaran jam 12 malam. Banyak programnya yang pasti ada request time, terus juga program-program lainnya, narasumber-narasumber seru juga di 9 Makmodo FM, teman terbaik kamu. So keep tuning terus di 2 FM.

0: Saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Harga gula pasir di Kota Banjarmasin terus mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir dan dikeluhkan masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Dan kenaikan harga terjadi secara bertahap, dinilai semakin memberatkan kebutuhan rumah tangga terutama menjelang meningkatnya permintaan masyarakat. Di pasar sentra Antasari, harga gula yang sebelumnya berada di kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilogram, kini tembus pada harga tertinggi Rp20.000 per kilogram. Di beberapa wilayah Kota Banjarmasin, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan serta belum optimalnya distribusi bahan baku gula ke pasar.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB telah resmi dibuka tingkat SMP sederajat tahun ajaran 2026-2027 di Kota Banjarmasin. Melalui pendaftaran secara online melalui situs SPMB Banjarmasin, salah satunya adalah SMP Negeri 8 Banjarmasin yang telah melaksanakan penerimaan siswa-siswi baru yang dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 18 Juni 2026. Akan tetapi yang dari jalur afirmasi disabilita, pendaftarannya dilakukan secara offline dengan mendatangi ke sekolah. Masuki hari kedua, Rabu 10 Juni 2026, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Negeri 8 Banjarmasin masih terlihat tinggi sejak pagi. Sejumlah orang tua dan calon peserta didik datang ke sekolah untuk memperoleh informasi sekaligus memastikan proses pendaftaran berjalan dengan baik.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Tim Unit Reaksi Cepat atau URC Satreskrim Polresta Banjarmasin mengamankan dua anak berhadapan dengan hukum atau ABH yang kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit saat berada di kawasan Jalan Antasan Kecil Barat, Kelurahan Pasar Lama, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kedua remaja berinisial MIP dan MFM itu diamankan setelah polisi menerima laporan masyarakat melalui layanan darurat 110 Polri terkait sekelompok remaja yang dianggap mencurigakan dan diduga membawa senjata tajam. Dan demikian Info Pro 2.

95,2 FM Rari Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kami. I love terbaik kami. I love you but you lebih love me. Hari ini ya teman Pro 2 membuka suara di siang hari ini barengan sama Mute sampai nanti jam 3 bakal temenin kamu. Dan hari ini seperti biasa kalau di jam 10 aku open request time untuk di WhatsApp dulu ya. Jadi kalian bisa untuk request nih di 0811-5111-420. Aku puterin 1 jam ke depan, aku open di WhatsApp dulu sampai nanti jam 11 ya.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Radio 2 Request, Requestan.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku mau bacain request ya yang udah masuk, teman Pro 2. Ada Sabrina Leonor, haha. Ini requestan dari Celine ya. Dan aku bakal puterin setelah yang satu ini. Dan tadi juga dari Ayas ya, requestnya dengan Kim, Bayangan Cinta Yang Lalu. Buat kamu yang mau untuk bergabung, teman Pro 2, masih bisa WhatsApp kita aja di 0811 5111 420.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya teman Produa, ada requestan dari Amalia, Takkan Terulang by Vanessa Zee dan juga Roni Parulian. Terus juga ini dari Lestari yang requestnya Mahalini, Melawan Restu katanya ya. Jadi salam-salam katanya buat seluruh pendengar. Oke deh, oh by the way sekarang cuacanya hujan ya teman Produa. Tadi tuh dari arah Banjarbaru ya, alias dari sana tuh emang udah mendung, terus ternyata jalan kesini udah hujan aja. Jadi hati-hati di jalan ya teman Produa.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ini teman Pro 2, requestan terakhir ya. Ada dari Zulia yang request Remuk dari Angie Carvalho. Nanti ditutup sama lagu Bila dari Raisa, requestannya Tiara teman Pro 2. So nanti setelah ini aku bakalan live di TikTok kita di RRI_Pro 2 Banjarmasin. Jadi kalian stay tune aja ya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

0: Lagi galau? Lagi seneng? Atau lagi gabut? Yuk mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rripraduabanjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Baik, kamu ada LDR Chance yang direquest sama Suyati tadi di TikTok kita teman pro 2 langsung ya. Langsung banyak ini alias langsung antri ya di TikToknya. Berikutnya aku mau puterin requestan dari siapa tadi namanya? Zevin dengan Pura-Pura by Liodra dan juga Cegil Nabila Takiyah requestan dari Tams ya, Tams Daily teman pro 2. Aku bakal puterin. Buat kamu yang mau untuk request, aku open ya sekarang di TikTok, ini udah pada rame nih teman pro 2 di RRI_pro2 Banjarmasin.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita berikutnya ada requestan lagi teman Pro 2 dari siapa tadi ini requestnya? Dari Novita. Novita requestnya Roni Parolian satu alasan, dan juga dari Mai yang request Salma Salsabil uji nyali teman Pro 2. Buat kamu yang mau untuk bergabung juga, bisa langsung ke TikTok kita di RRI_Pro2Banjarmasin.

0: Prode Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan dari Alwi dari Tegal, Antara Ada dan Tiada Utopia. Wah, ini nih lagu-lagu zaman horor ya dulu. Ini lagu film horor sebenarnya, tapi lagunya lagu sinetron juga alias GGS ya, teman Prode. Terus ada Sumpah Mati dari Nicky Baker. Ini banyak nih yang request. Ada apa aja deh? Ada Kamal Just for Fun, ada Bagas.
1: Baktis
0: dari para Baktis lah intinya ya, requestnya dengan Sumpah Mati Nicky Baker. Aku langsung puterin aja teman Prode ya. Kita masih ngobrol-ngobrol ke TikTok RRI underscore Prode Banjarmasin.
2: Kan selalu kurasa hadirmu.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Aduh, langsung diserbu sama Backstis ya teman Pro 2 yang komen-komen love ijo-ijo ini di TikTok kita. Oke deh, berikutnya aku mau puterin requestan lagi dari Tina History One Direction dan juga dari Lara Purnamasari, Korbanmu by Tata Janeta.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya tahun Prodo dari kuasan dari C, berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas. Dan juga tadi ada requestan Jalani Mimpi dari Muhammad Basir by Noah teman Prodo. Aku mau langsung puterin aja requestannya. Dan buat kalian mau ngobrol bisa langsung ke TikTok kita di RRI_Prodo Banjarmasin.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya requestan dari Melly, tong Pro 2, Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Dan juga tadi ada requestan dari Berwox dengan Tulus Manusia Kuat. Ya, aku bakal puterin teman Pro 2 dan buat kamu by the way ini hujannya udah reda sih ya, harusnya jadi sih udah bisa, cuman enggak tahu deh kayaknya masih gerimis-gerimis gitu deh teman Pro 2. Tapi tetap aja harus hati-hati di jalan ya, karena biasanya jalanannya masih licin ini.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir ya, Tom Pro 2 requestan dari 95, Sudah Hiperi Ini by The Massive, dan juga dari VN dengan Sesi Potret And Now featuring sama Ari Lesmana. Dan nantinya ada di pukul 12 ya, kita bakal nungguin untuk kumandang azan zuhur wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, sambil juga ditunggu dengan music ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Dalam era modern yang penuh dengan hiruk pikuk dan tuntutan, manusia seringkali dihadapkan pada berbagai macam tekanan dan kecemasan. Henry Manampiring dalam bukunya, Filosofi Teras, menawarkan sebuah alternatif yang menarik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Buku ini menghadirkan kembali ajaran Stoikisme, sebuah aliran filsafat Yunani kuno yang relevan hingga saat ini. Esensi utama dari Filosofi Teras terletak pada pemahaman tentang apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup, namun kita memiliki kendali penuh atas pikiran dan reaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal, melainkan pada sikap batin kita. Buku ini mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, seperti nilai-nilai, tindakan, dan persepsi kita. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan mental dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selain itu, Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam dan menerima apa adanya. Salah satu konsep penting dalam Filosofi Teras adalah dikotomi kendali. Konsep ini membagi segala sesuatu menjadi dua kategori, hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami konsep ini, kita dapat lebih bijak dalam menyikapi berbagai situasi dan menghindari pemborosan energi untuk hal-hal yang di luar kendali kita. Manampiring juga menyajikan berbagai teknik praktis untuk menerapkan prinsip-prinsip Stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Teknik-teknik ini meliputi latihan meditasi, jurnal refleksi, dan visualisasi. Dengan konsisten melakukan latihan-latihan ini, kita dapat secara bertahap mengubah pola pikir dan perilaku kita menjadi lebih positif. Buku Filosofi Teras bukan hanya sekadar buku filsafat, tetapi juga merupakan panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Melalui bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, Manampiring berhasil menyajikan ajaran Stoikisme yang kompleks menjadi lebih relevan dengan kehidupan modern. Bagi yang sedang mencari cara untuk mengatasi stres, kecemasan, dan berbagai masalah emosional lainnya, buku ini sangat direkomendasikan. Filosofi Teras menawarkan sebuah perspektif baru yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang menginspirasi dan memberikan harapan bagi siapa saja yang membacanya. Buku ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki, melepaskan diri dari belenggu kecemasan, dan hidup dengan lebih bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: konsepnya udah bagus ya, tapi kami rasa akan lebih aman kalau pesannya dibuat lebih familiar. Jangan terlalu jauh dari yang sudah pernah kita bikin sebelumnya ya. Kami tunggu ya revisinya.
1: Klien minta revisi lagi nih.
2: Serius, jam segini?
1: Katanya konsepnya bagus, tapi bisa dibikin lebih aman gak?
3: Aman itu maksudnya gimana ya?
1: Lebih ke yang mereka biasa pakai sebelumnya.
2: Jadi, ngapain kita mikir dari kemarin?
1: Rin.
2: Nggak, serius. Tiap pitch ujung-ujungnya gini, revisi, revisi, revisi.
3: Tapi konsep awal kita sebenarnya udah kuat banget nggak sih?
2: Kuat buat siapa? Buat kita doang kali.
1: Aku ngerti kalian capek. Tapi kalau klien cabut, yang kena kita semua tahu.
2: Iya, selalu kayak gitu.
3: Mut, kalau boleh jujur sih, aku ngerasa setiap ide yang kita bikin tuh kayaknya cuma numpang lewat deh. Datang, terus dihapus. Aku gak masalah sih kalau direvisi, tapi pengen deh sekali aja ide kita tuh dipakai bukan karena terpaksa.
2: Emang kamu baru kerja berapa lama?
3: Hampir setahun.
2: Aku 5 tahun di sini dan perasaan itu gak pernah benar-benar hilang.
1: Kalian tahu nggak? Tiap kali presentasi aku yang di depan klien, aku yang bilang tim kami yakin kok.
3: Aku tahu.
1: Tapi jujur aja ya, kadang aku juga gak yakin sih.
2: Terus kenapa tetap kamu bela?
1: Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal percaya sama idenya?
3: Kalau gitu, boleh gak kita kirim 2 versi?
1: 2 versi?
3: Mm-mm, 2 versi. Yang aman, dan satu lagi yang beneran kita percaya.
2: Kalau ditolak?
3: Setidaknya kita tahu kan pernah berani nyoba.
2: Oke, sekali ini aja.
1: Sini, aku yang kirimin.
3: Oke, makasih.
0: Malam, Mbak. Kami tertarik sama versi yang kedua. Perlu sedikit penyesuaian. Tapi arahnya kami udah suka.
1: Tuh kan?
3: Serius?
1: Iya, serius.
2: Gak menang besar sih, tapi udah cukup kok.
3: Buat aku, ini udah lebih dari cukup sih.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Teman terbaik kamu.

0: kita main. Main kemana kek?
1: Nah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Sampah sembarangan.
4: Loh kenapa sih? Itu kan sampah.
3: Kalau emang sampah juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
4: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
3: Nah itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
5: Jangan dibuang sembarangan.
3: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja online.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: masih bersama Pro 2.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga

0: nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
1: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: mampu.
2: Sebegah matkah bersepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Program Banjarmasin, teman terbaik kamu. Banjarmasin kayaknya memang diguyur hujan, bukan sih, Kalsel ya lebih tepatnya ya. Sepertinya memang akan diguyur hujan seharian nih ya, teman Pro 2, karena terpantau nih hujan lagi nih di depan RRI Banjarmasin ya. Sepertinya juga di daerah lain, maksudnya di Kalsel hujan juga nih kayaknya ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu hati-hati di jalan aja ya kan. Semoga selamat sampai tujuan, dan semoga kalau misalnya gak kemana-mana, kalau misalnya harus keluar, semoga gak apa-apa deh teman Pro 2 ya. Jangan lupa untuk pakai jas hujannya juga. Ini sekarang kita balik lagi di Pro 2 Banjarmasin. Mute bakal temenin kamu di jam 1 ini teman Pro 2 ya, sama informasi dari Pro 2 Sport atau dari dunia olahraga. Biar apa? Biar kita termotivasi ya untuk olahraga. Gak juga sih sebenarnya ya, untuk infoin lah buat kamu teman Pro 2. Tapi kalau transpirasi untuk olahraga ya lebih bagus lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mat, udah selesai belum, Mat?
2: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
1: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
2: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
1: Aduh, kebiasaan.
3: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita ke Banjarmasin dulu ya untuk informasi olahraga yang pertama nih ya. Ke para petinju dulu nih, walaupun panas matahari menyengat ya kemarin, tapi ternyata mereka tetap rutin untuk latihan ya, supaya bisa menjalani apa namanya kejuaraan gitu. Jadi sebenarnya ini adalah latihan rutin juga ya, kemarin di Rabu 10 Juni 2026. Dan salah seorang petinju pemula, Lionel Tadio Anggen, mengaku bersemangat banget ketika mengikuti sesi latihan yang dijalani. Walaupun intensitasnya cukup berat, tapi dia tetap mengusahakan dirinya untuk terus mengasah kemampuan selama sesi latihan. Dan menurutnya, salah satu materi latihan yang dijalani sekarang ini berfokus sama peningkatan fisik. Program ini dinilai cukup menguras tenaga ya, tapi penting banget untuk menunjang performa ketika bertanding. Katanya walaupun latihan yang dijalani terasa berat, tapi dia tetap menjalani dengan penuh semangat, Tom Pro 2. Dan hal ini adalah komitmennya supaya bisa mengikuti kejuaraan-kejuaraan ke depan. Sementara itu, pelatih tinju Kota Banjarmasin Arbain mengatakan sesi latihan saat ini difokuskan untuk persiapan menghadapi kejuaraan yang dijadwalkan berlangsung di Agustus mendatang. Ia menyebut para atlet sangat bersemangat menjalani sesi latihan walaupun intensitas latihannya semakin berat. Dan program latihan yang dijalankan Pertina Kota Banjarmasin ini menekankan pentingnya konsistensi latihannya. Dan juga sekarang juga kalau nggak ada kejuaraan tetap harus latihan. Dan karena melalui latihan rutin, para atlet diharapkan bisa meningkatkan kemampuan serta melatih mental supaya lebih siap saat menghadapi pertandingan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
2: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
1: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
2: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
3: Kemarin bukannya masih ada?
2: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
3: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
4: Hindari judi, biar gak rugi.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita ke Olimpik sekarang, teman Prodo. Ada Muhammad Zaki Ubadillah yang katanya memastikan langkah ke babak kedua Australia Open 2026. Dan pebulu tangkis muda Indonesia itu mengalahkan Kantafon Wang Charon 2 game langsung ya. Bertanding di Quai Center Sydney, Ubed menang dengan skor 2-1-14 dan 2-1-11. Pertandingan babak 32 besar berlangsung selama 47 menit. Dan ini jadi pertemuan pertama antara Ubed dan juga wakil Thailand tersebut. Dan sejak awal laga, Ubed ini langsung tampil agresif dan mengendalikan permainan. Pebulu tangkis berusia 18 tahun itu membuka pertandingan dengan 4 poin beruntun ya. Keunggulan tersebut jadi modal penting untuk menguasai game pertama. Lalu Ubed unggul 12-5 saat interval game pertama berlangsung. Kemudian meraih 6 poin beruntun sebelum mengunci kemenangan game pembuka. Dan di game kedua, persaingan sempat ketat hingga skor 5-5. Namun Ubed kembali menunjukkan dominasi dan meninggalkan perolehan poin lawan tahun pro 2. Di babak kedua nanti, Ubed akan menghadapi Li Chekiu dari Hong Kong yang mengaku siap banget nih ngasih perlawanan terbaik menghadapi pemain berpengalaman tersebut.

0: sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh. Kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
0: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya Mark

Prodi Banjarmasin teman terbaik kamu. Masih dari Olimpik teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngomongin Ubadillah ya. Ini sekarang ada Indonesia, oh sorry, Ginting, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting yang malah gugur pada babak pertama Australia Open 2026. Ginting ini kalah dari Dong Tian Yao asal Tiongkok ya, straight set 21-15 di Quay Center Sydney Rabu 10 Juni 2026. Dari laman BWF dilansir, pertandingan perdana kedua pemain tersebut berlangsung selama 55 menit ya. Ginting bisa menampilkan perlawanan cukup ketat hingga kedudukan interval dan sentuhan hilang setelah jeda. Game kedua pun berjalan cukup ketat di awal permainan hingga kedudukan 15-15. Tapi sayangnya Ginting sulit untuk mengembangkan perlawanan di poin-poin akhir pertandingan ya, Tom Pro 2. Dan selesai pertandingan, Anthony Sinisuka Ginting mengatakan, Dong Tian Yao sejak awal sudah tampil lebih baik. Dan pebulu tangkis berusia 29 tahun itu menjelaskan kalau dia gak bisa keluar dari tekanan lawan. Tunggal putra yang saat ini menempati peringkat 44 dunia itu menambahkan bahwa dirinya sering melakukan kesalahan sendiri ya. Hal ini menyulit Ginting untuk memegang keunggulan di poin-poin krusial.

0: berkata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodi Banjar Mangsi, teman terbaik kamu, teman Produa. Terakhir ya, kita akan bacain kalau ternyata Indonesia terpilih jadi salah satu negara di Asia yang menggelar Asian Games Fun Run sebagai bagian sosialisasi Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dan kegiatan ini nantinya akan digelar di kawasan Bali Collection di Nusa Dua ya, Minggu 14 Juni 2026 dengan konsep Sunset Fun Run yang menghadirkan pengalaman unik nih, yaitu lari sambil nikmatin sunset dong Pradua. Dan kenapa Bali? Ya gak lepas dari posisinya lah ya, sebagai ikon pariwisata Indonesia yang dikenal dunia, yang mencerminkan kekuatan sport tourism tanah air juga. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyampaikan kepercayaan ini jadi momentum penting Indonesia mengambil bagian membangun semangat Asian Games di kawasan Asia teman Pradua. Dan juga Ketua Panitia Pelaksana Tabita Sumendap menekankan konsep Sunset Fun Run ini itu jadi daya tarik utama banget buat masyarakat. Karena kapan lagi lo lari sambil sunsetan di Nusa Dua loh, teman Pradua ya kan. Dan Asian Games Fun Run Bali melibatkan dukungan Olympic Council of Asia serta Aichi Nagoya Asian Games Organizing Committee. Sponsornya banyak banget juga teman Pradua ya, dan masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam Asian Games Fun Run untuk merasakan nih pengalaman dari kawasan wisata premium Bali. Wah seru banget nih, pasti nanti akan banyak banget nih di TikTok FYP semoga ya, karena penasaran banget, worth it banget untuk dilihat ya teman Pradua. Anyway, kita ketemu lagi nanti ya di segmen terakhir, tepatnya di Pradua Entertain. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pradua Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Produa. Kita sekarang ada di jam 2 siang ya, tepatnya di Produa Entertain. Hari ini aku bakalan ngasih informasi seputar film nih ya, teman-teman Produa. Film-film yang diangkat tapi dari kisah nyata nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Santai siang.

peradaban masih itu materi baik kamu. Aku nggak fokus nih gara-gara ngeliatin ke depan masih hujan nggak ya, masih hujan nggak ya. Ternyata udah enggak teman peradua ya. By the way, tadi aku udah mention kalau aku mau ngasih tahu kamu informasi tentang film ya, di mana film yang diangkat dari kisah nyata, tapi film Indonesia ya teman peradua. Sebenarnya banyak banget, tapi ada beberapa aja yang aku sih tahu. Yang pertama itu adalah The One and Only, The Legend, Habibie dan Ainun. Wah, ini kita tahu ya, memang diangkat dari kisah nyata presiden ketiga kita, yaitu B.J. Habibie, yang mana memang menampilkan perjuangan hidup, pengorbanan, ada cinta juga yang menginspirasi. Siapa sih yang gak tahu ya kan? Cerita yang bermula ketika Habibie dan Ainun dipertemukan di Bandung, dan setelah menikah saling mendukung sampai dengan menghadapi ujian-ujian dalam pernikahan mereka, ujian dalam kehidupan, pokoknya ya benar-benar couple goals banget ya. Terus yang kedua, ini juga aku waktu nonton merinding banget, yaitu Mimpi Sejuta Dolar ya, Mary Riana. Film ini mengangkat kisah nyata ya Mary Riana ketika dia tuh baru memulai kehidupan, jadi dia tuh kayak start a new life gitu di Singapura. Dan sebenarnya sebelumnya dia tuh menghadapi berbagai kesulitan ekonomi setelah peristiwa 1998 di Indonesia kan. Nah, perjuangannya membiayai pendidikan, bertahan hidup, dan kisah itu menggambarkan pentingnya kerja keras, ketekunan dan keyakinan untuk meraih impian. Benar-benar waktu nonton tuh aku merinding banget ketika si kliennya bilang 1 juta dolar. Wah, itu dia langsung loncat-loncat dan itu benar-benar bagus banget. Udah dia nonton enggak tahu Pro 2? Nonton ya, rugi loh kalau enggak.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Kamu percaya nggak? Kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas.
2: Kalau diharamkan mah pasti. Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax. Emang dapat info dari mana sih?
3: Di medsos sih.
2: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
3: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
2: Hah, dapat info dari mana juga sih?
3: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
2: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo. Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Prada Banjar Mangsin, teman terbaik kamu. Terus berikutnya tahun Prada 2, film yang film Indonesia gitu ya, diangkat dari kisah nyata juga adalah Susi Susanti Love All. Ini film yang mengangkat perjalanan hidup legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti ya. Jadi ceritanya menampilkan perjuangan meraih prestasi di tengah berbagai tantangan. Tapi selain kisah olahraga ya, sebenarnya film ini ada latar sosial dan politik juga di zaman itu. Jadi penonton itu diajak melihat perjalanan atlet Indonesia menuju panggung dunia nih di tahun-tahun tersebut gitu. Apa aja sih dinamikanya gitu ya. Terus ada lagi Kartini. Kartini ini mengangkat kisah perjuangan pahlawan emansipasi perempuan Indonesia ya, of course. Dari Jepara, ibu kita Kartini yang menyoroti perjuangannya untuk memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan bagi perempuan. Disutradarainya sama the one and only Mas Hanung Bramantyo, dan dibintangin dia sama the one and only lagi Dian Sastrowardoyo ya, yang menampilkan kehadiran sosok Kartini yang kuat, cerdas dan inspiratif.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
2: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
1: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
2: Gak apa-apa.
1: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jeripayanya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
2: Bener juga sih ya.
1: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
2: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
1: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
3: Santai siang.

Prodo Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 ya. Film kelima, ini film sedih nih teman Pro 2. Ada surat kecil untuk Tuhan. Jujur ya, aku sebagai anak SD, SD dulu aku nonton ini kan. Tiap nonton ya berlinang air mata aku ya. Emang cengeng aja sih, tapi ini emang sedih banget teman Pro 2. Film Surat Kecil Untuk Tuhan ini ya, karena memang diangkat dari kisah nyata si Keke namanya, yang berjuang melawan kanker langka, dan penyakit itu mengubah kehidupannya ketika menjadi masa remaja. Jadi dia tuh masih SMA gitu padahal. Tapi walaupun kondisi kesehatannya terus menurun, Keke ini tetap menunjukkan keteguhan hati ya. Terus juga teman-temannya baik-baik. Aku sedih banget waktu dia sama teman-temannya main kayak sebelum dia drop gitu. Aku bahkan masih ingat filmnya lah, tahun Pro 2. Terus yang terakhir, The Legend ya, Laskar Pelangi. Film yang diadaptasi dari novel populer karya Andrea Hirata, yang mana mengikuti perjuangan siswa dan guru di Belitung memperjuangkan pendidikan. Mereka menghadapi keterbatasan ekonomi dengan semangat belajar yang tinggi. Film ini juga menampilkan persahabatan dan kebersamaan yang menyentuh hati, teman Pro 2. Jadi sebenarnya banyak banget sih ya film-film Indonesia yang memang based on true story, tapi ini tuh bener-bener film-film yang bikin kita terharu dan terinspirasi sih menurut aku ya. Kalian wajib nonton, kalau ada yang belum nonton, coba nonton dulu ya.

0: telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Luar biasa, akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.
3: Santai siang FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan.

serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Santai Siang.

Produman Cermangsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya serangkaian dari suara siang untuk anak remaja. Setelah ini teman Pro 2 bakal ada Linda ya, yang bakal temenin kamu di Wush waktu ngobrol sore hari ya, sampai nanti jam 7 malam. Dan anyway, nanti juga di jam 3 kita bakal dengerin ada Gita Fest ya teman Pro 2, yang akan didengarkan melalui RRI Pro 2 Jakarta. By the way, hujannya udah reda ya ini ya teman Pro 2, bener-bener seharian Banjarmasin gak ada mataharinya loh. Dan besok kita ketemu lagi barengan sama aku dan juga Linda besok malam ya teman Pro 2 di Jaga Malam STMJ. So keep tuning di 95,2 FM teman terbaik kamu ya. Mute pamit, have a good day semuanya, bye bye.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setyo Hadjar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, jajaran Direksi LPP RRI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia. Tak lupa dewan juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Kata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi, pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman perdua dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri. gitafestrri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, ya gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, yep. Udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi,
1: yep.
2: Kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kua dan Sabila dengan lagu Pancasila Rumah Kita.

Jurnalis yang telah menekuni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini, berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu Rayuan Pulau Kelapa.

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 Festival dan Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun, finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusat.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopravvista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong se-Jawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu

0: hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada Dewan Juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana Dewan Juri? Gimana? Aman? Oke, Dewan Juri sudah bilang aman, jadi sekali lagi terima kasih banyak Dewan Juri, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya, dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu Dewan Juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi Dewan Juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik, ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta Dewan Juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya.
0: Iya.
1: Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya satu buat lagi. Kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya Dewan Juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari Juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih, ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi, tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, boleh lah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote
1: sudah gak bisa.
0: Ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026 dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabiah Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio. Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita. Pertama saya akan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
4: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
2: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya.
4: Ya tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal. Jangan mengatakan kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
2: Oh iya.
4: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
2: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
4: Pakai handphone. Bisa terjadi gitu. Kalau rumahnya besar.
2: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus, jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua Ibu ya. Oke. Nah, kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
4: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
2: Luar biasa.
4: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
2: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini Bu?
4: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
2: Nah itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh. Di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
5: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
2: Ya.
5: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya. Kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya. Kita belajar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya Yang penting adalah kita punya filter. Hmm. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
2: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
5: Iya.
2: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
5: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
2: Oke.
5: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinisme, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini enggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya, sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Yeah, yeah. Nah tentu saja ini kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
2: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
5: Kembali ke orang tuanya.
2: Oke. Okay.
5: Orang tua ya? Bukan nah, hanya ya? Orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
2: Yeah.
5: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya, kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
2: Oke, okay. Kalau Pak Setio sendiri gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
5: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya.
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Gitu, terima kasih. Itu.
2: Baik. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BPP juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
6: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak-anak sekalian, selamat sore.
2: Selamat sore.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah itu gawat itu.
2: Yeah.
6: Jadi karena itu di BPIP ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values. Nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita nggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan. Apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, oh cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius, negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah, kalau kita beragama pertama ya jangan korupsi,
2: betul? Ya, itu
6: setuju
2: dia
6: gitu kan. Ya enggak boleh enggak boleh bikin hoax ya.
2: Ya.
6: Dalam konteks di digital, nah, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
2: Ya.
6: Jadi di sanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos nih anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah, sebelum upload nih saya punya di kitab di BPIP sudah buat semacam panduan sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
2: Yeah.
6: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi pertanyaan, tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat untuk apa juga, buang-buang waktu. Nah yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila, karena itu mari kita semua mencangkamkan ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values, nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya. Jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
2: Yeah.
6: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat, kita boleh beda pendapat.
2: Yeah,
6: tapi kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan, bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah, ya, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang
2: komen-komen negatif juga
6: gak
2: begitu
6: usah lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, gak usah marah gitu. Tetapi bisa gak kita hal itu, perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu gak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak kalian, karena jejak digital itu gak pernah hilang loh.
2: Betul.
6: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali, jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
2: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang, kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan Bu?
6: Ya cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya.
2: Yeah.
6: Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda. Kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa, mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu. Termasuk juga informasi-informasi yang gak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu.
7: Juga
2: kalau gitu, dalam pandangan Bu Gemala, ya, ada bagaimana caranya kita menemukan kembali sikap apatis berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh
7: kalau dalam pandangan Bu Gemala,
4: ya, bagaimana caranya kita menemukan kembali berpikir kritis dan integritas punya ribuan buku seperti di dalam yang dicontohkan rumahnya. Oleh jadi ayah kami dari kecil sudah terbiasa mencari saya dari informasi itu dari buku. Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5 kebetulan saya sekolah. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Kelas 5, nah, anak kecil sekolah, swasta, usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya tidak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan. Disuruh cerita tentang karet. Kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
2: Kemudian
4: juga waktu saya SMA. Jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya di Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa. Orang sekarang nggak bisa, saya bagus. Itu paling jengkel. Artinya kan saya pengajar ya. Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
2: Itu dia.
4: TikTok itu cuma beberapa menit. Dan bicara sejarah. Yang mereka hanya 3 menit gak mungkin.
2: Ya.
4: Hanya saripatinya betul ada, tapi selanjutnya kita harus searching ya. Untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku. Tapi beli apa? Mengisap rokok mau. Kita harus searching. Nah,
2: sehari berapa tuh?
4: Nah, ini enggak boleh.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
2: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
4: Juga ada perpustakaan di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator. Bung Hatta, ada, tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa nggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital, terus kita nggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam, tapi mencari literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu, jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh. Ini berbahaya, dia taruh lagi di dalam referensinya. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah. Bu Musda melihat taringnya, saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
2: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu terus kayak kalau misalnya disuruh jelasin ya udah jelasinnya itu doang gitu padahal
4: pakai AI
2: bahkan banyak setengah menit itu terus
4: betul. Nah, jangan jadi plagiat.
2: Jangan jadi plagiat.
4: Jadi kalau Anda tidak lulus enggak apa-apa, tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, PSH, kedokteran.
2: Jangan jadi plagiat.
4: Kalau Anda tidak lulus apa atau ngaku sebagai profesor padahal BO
2: NG. Apa tuh?
4: BO.
2: Iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
4: Di era digital sekarang ini untuk yang menjadi

0: Kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi
1: di timur-timur
0: yang sudah Timor Leste.
2: Jangan sampai
0: ya, itu enggak boleh. Karena itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang. Itu sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini di Bung Fendigul sampai ibaratnya meringkuk. Bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
2: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini, Pak Setio?
3: Terima kasih Mas Fadil. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhur termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang berbuat yang baik, kebaikan akan mengular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
2: Harapan untuk masa depan. Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator-konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu. Apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
3: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital. Ya, baru saja fashion, tadi gitu ya, pagi kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Kepada dan anak-anak muda, kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
2: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
3: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy. Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
2: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya Pak ya, harapannya begitu. Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musda sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
4: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi.
2: Ya,
4: bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya. Jadi dia memberikan tutor apa gitu, Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya, dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, kalau kalian cari pahala pastinya itu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor pendidikan, jadi edukasi untuk

0: mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir, saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan seprofesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri, kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas.
1: Ya tuh.
0: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus, ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior,
1: atau
0: orang yang punya penyandang disabilitas misalnya, ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya?
1: Baik.
0: Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah ini kalau Anda sampaikan nanti di upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh ternyata cuma pamer, cuma flexing.
1: Yeah.
0: Oh itu enggak ini banget deh. Bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
1: bermakna.
0: Kita, ada sesuatu yang kita sampaikan melalui, jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang mata kan karena kamu bisa bersembunyi, gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
1: Prof Husda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof Husda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
2: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
1: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
0: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
1: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
3: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka.
1: Yeah.
3: Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang, gitu ya, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya, dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio, mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat, silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya, oke. Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar. Akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musda. Oh iya. Sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik. Langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musda. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Lama ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior,
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior, iya. Tapi yang satu lagi, ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren banget, dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau gak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania? Mana
1: Kak Sania? Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo. Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Salam sehat sejahtera.
1: Baik
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayak dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, kribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Waktu album aku yang satu itu Santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 Bablas di Afro Mama.
2: Di Afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 Cintai Aku Lagi, ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini nih, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar kalo, biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay, betul.
3: Penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara satu, dua atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Betul. Kalaupun tidak juara satu, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara tiga melulu dari dulu. Sedih ya, gak pernah bawa piala nomor satu, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini Cintai Aku Lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

Terima kasih. Baiklah, untuk lagu kedua ya, sambil menunggu siapa yang akan jadi pemenangnya di Gita Festival Indonesia. Aku akan menyanyikan lagu Santai. Ada yang masih ingat gak lagu Santai? Yuk, mari.

0: Terima kasih.
1: Wuh, tepuk tangan sekali lagi untuk Sania.
2: Sania.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Silakan Kak Sania.
0: Thank you.
2: Keren, luar biasa banget Kak Sania.
1: Keren ya. Walaupun lagunya santai tapi kayaknya tegang semua di belakang
2: belum
1: peserta.
2: Belum bisa kita santai
1: belum bisa
2: sekarang.
1: Santai, karena belum diumumkan siapa yang jadi juara.
2: Betul banget.
1: Oke, kalau gitu sebelum kita umumkan juara Festival Gita Indonesia, kita sekarang mau ngapain dulu, Lan?
2: Nah, jadi setelah kita lihat seluruh penampilan ya dari semua para finalis, kita sekarang akan menyapa dulu nih buat yang tadi hadir di acara rangkaian Festival Gita Indonesia yang dari jam 10 pagi tadi, Des.
1: Iya, nah, betul.
2: Tentunya juga yang tadi udah pada ikut coaching. Acaranya juga seru banget tadi gue lihat ada
1: coachingnya ada apa?
2: Ada tentang sosial media, ada tentang jamu, makanan tradisional Indonesia dan lain-lain. Nah, sekarang kita saatnya untuk mengumumkan 5 pemenang dari konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
1: Ya, kita akan umumkan ada 5 account ya ini ya.
2: Yes,
1: 5
2: betul.
1: Akun yang memenangkan Pancasila Content Challenge.
2: Betul. Kita harus periksa dulu deh kira-kira tadi di sini siapa yang udah bikin kontennya, mungkin boleh tepuk tangan dulu. Oh, udah banyak.
1: Ada yang ikutan bikin Pancasila Content Challenge tadi?
2: Udah pada upload ya tadi juga kayaknya.
1: Ini kita bakal umumin ya, siap-siap ada 5 pemenang.
2: Betul.
1: Ini kayaknya yang baca namanya Ellen deh karena agak susah di sounding namanya ya.
2: Oke, ini kayaknya karena pakai akun kebanyakan pakai second account kali sekarang ya. Yang pertama mungkin yang kita pengen panggil ke atas panggung adalah @_KalisaFiles.
1: Iya, @_KalisaFiles.
2: Kalisa Files, ada yang punya akunnya ada? _KalisaFiles? Ada?
1: Ada.
2: Oh, tuh.
1: Ada, oke. Kemudian yang kedua langsung aja ada siapa, Lan?
2: Ada Sasbilah _.
1: Oke, dari @SaasBlh_.
2: Sasbilah _. Ada yang punya akunnya Sasbilah _?
1: Sebelah mana?
2: Ada yang punya?
1: Boleh ke panggung?
2: Boleh naik ke atas panggung untuk akun-akun yang sudah disebutkan tadi.
1: Iya.
2: Oh, nih.
1: Oke, terus yang ketiga ada @Korui, @KOORUUI.
2: @Korui. Ada yang punya akunnya? @Korui.
1: Oke.
2: Nah, itu. Oke.
1: Terus siapa lagi?
2: Berikutnya ada @Quinza.
1: Q-E-E-N-Z-H-A.
2: Oh, ini @Quinza.
1: Oh, ada.
2: Oke. Luar biasa. Terus yang kelima, Des?
1: Yang kelima ada @Klaristayang.
2: Klaristayang. Siapa yang punya akun
1: @Klaristayang? @Klaristayang ada?
2: Ada yang punya? Mungkin?
1: Oh, ada. Oke.
2: Oh, situ. Boleh.
1: Kamu Klaristayang, aku Desi Old.
2: Jangan terlalu mengumbar umur gitu lah, Des.
1: Soalnya pakai kata yang ya. Ya udah, untuk apresiasi nih kepada pemenang, 5 pemenang Pancasila Content Challenge, kita akan undang kepada Sekretaris Jenderal Pusaka Indonesia, Ibu Keisari Pita.
2: Kepada Ibu Keisari? Oh.
1: Oke. Okay. Ibu Keisari akan memberikan apresiasi kepada 5 pemenang konten terbaik di Pancasila Content Challenge.
2: Luar biasa. Aku gak tahu ya, Des. Mereka beneran pakai akun beneran apa second account ya?
1: Ayo,
2: ada yang pakai second account gak?
1: Gen Z.
2: Ada yang pakai second account? Kamu pakai first?
1: Pakai first, account.
2: Yeah. Kamu pakai first? Oh, pake keren. First
1: juga. Kok namanya susah-susah sih pakai first account?
2: Kamu yang Queenza ya? Oh, yang Queenza.
1: Oke. Selamat sekali lagi untuk 5 pemenang konten terbaik.
2: Luar biasa.
1: Pancasila Content Challenge.
2: Ternyata cowoknya satu doang, Des.
1: Iya, cowoknya tadi Korui ya, @Korui ya.
2: Korui ya, bener
1: iya.
2: Ya.
1: Iya. Lebih simpel soalnya kalau cowok kayaknya nama akunnya ya.
2: Ini kayak nama aslinya dia deh.
1: Iya, kayaknya sih gitu. Oke, satu lagi. Iya, dapat apresiasi dari Pusaka Indonesia. Oke, mau foto dulu?
2: Untuk berfoto bersama.
1: Ya, foto dulu dengan Ibu Keisari Pita. Senyum dong, 1, 2, 3.
2: Sekali lagi. 1, 2, 3.
1: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Kaisari, silakan kembali ke tempat. Untuk para pemenang juga silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih.
2: Luar biasa, sudah ada 5 pemenang dan dari 5 akun itu sudah berhasil untuk mengupload dan juga hasilnya bagus-bagus banget pastinya.
1: Betul. Kalau gitu sekarang kita sudah sampai ke babak yang paling ditunggu-tunggu.
2: Ah, ini dia.
1: Ini adalah pengumuman Dewan Juri. Siapakah yang akan menjadi juara Festival Gita Indonesia?
2: Betul.
1: Kita undang Ketua Dewan Juri untuk membacakan keputusan Dewan Juri kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Amin, M.S.N.M.A. Disilakan.

0: Oke, okay. Oh ada. Oke, okay. Silakan Pak Amin. Oh, pakai standing mic katanya supaya bisa baca puisi. Kelamaan dong Pak, makin deg-degan pesertanya nanti. Oke, okay. Silakan Pak Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Saya mewakili Mbak Sania dan Bung Agus. Susah sekali tadi menyuruh siapa yang mengumumkan itu, tanda bahwa kami bertiga itu dalam satu frekuensi yang sama. Boleh tepuk tangan buat Mbak Sania dan Bung Agus yang saya wakili. Terus terang, kami tidak menyangka bahwa kualitas dari para finalis ini selevel tadi. Boleh tepuk tangan. Bahkan kalau boleh saya beritahu Pak Direktur RRI, malah kualitasnya lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya enggak menyebut merek, tapi festival atau lomba yang sebelumnya. Terus terang, mengapa? Karena ketika dibebani membawa lagu-lagu yang berbuatan nasionalisme, Pancasila, dan lain-lain, itu pasti lebih sulit daripada membawakan lagu-lagu yang memang karakternya sudah pop. Tetapi yang terjadi adalah begitu beragam musik yang kita dengar tadi, benar gak? Ada gospel, ada EDM, electronic dance music, benar. Ada reggae, benar. Ada rock, benar. Dan seperti yang saya ekspektasi pada saat saya masih ruang tunggu, saya berpikir apakah ada yang berani mengeluarkan spoken voice? Apakah ada yang berani nge-rap? Apakah ada yang berani nembang? Ada, bos. Ternyata ada. Gila. Makanya saya bilang bahwa mudah-mudahan talent-talent ini akan ikut di bintang radio selanjutnya sehingga kemudian levelnya bisa semakin baik. Setuju? Oke. Beberapa peserta materi vokalnya, ya Allah, powerful banget dan matang. Tinggal seperti yang dikatakan oleh Mbak Sania, juara itu terminal, bukan akhir. Mengapa? Karena kalian masih muda. You have to find your originality. Because in pop industry, in pop music, we are talking about identity. Kalian harus menemukan identitas kalian dan itu sebuah proses yang panjang. Kalian harus menemukan target marketnya apa. You have to identify your market. Marketnya apa, itu perlu diketahui. Dan perbanyak referensi. Konsisten. Dan ini pesan khusus dari Mbak Sania dan Mas Agus, hindari star syndrome. Betul? Jangan somse. Jangan somse, karena ini hanya terminal, bukan akhir. Tetapi itu ada dari terutama talent-talent yang powerful banget suaranya ya. Saya gak bisa sebut di sini, gak enak. Tapi mohon tolong itu diolah banget, perbanyak referensi, karena at the end of the day you have to find your identity, you have to find your originality. Setuju? Okay, we start from number fifth. Dari pria, harapan dua, Mas Cielo. Boleh tepuk tangan. Harapan satu, Afgansa. Ah, ini udah mulai tegang-tegang nih. Harapan juara tiga adalah Brian. Nah, semakin tegang. Soalnya kalau juara dua disebut, automatically juara satu udah ketahuan, benar gak sih? Pulang ah, pulang, pulang, pulang, pulang, jangan ya. Belum. Juara dua adalah O'Hara dari Nabire. Dan juara satu adalah Iza dari Makassar. Oke, sekarang kita ke Putri. Kita ke Putri. Turunin dong musiknya dikit. Oke. Jadi pas habis namanya baru dinaikin. Harapan 2 Areta naik. Ya. Turun, turun, turun lagi. Asik. Jadi kayak ada koneksitas antara pengumuman dengan musik. Harapan 2 Astrella. Juara 3. Ya, tegang dikit kan? Tegang, tegang. Jihan dari Semarang. Mantap bos, musiknya mantap. Nah, kalau disebut juara 2, automatically juara 1 udah ketahuan. Boleh dong gua mainin sedikit psikologisnya. Yes, sedap. Juara 2 adalah yang ini berapa? Yang ini siapa? Kaila Rara juara 2 dan juara 1 adalah

0: terbaik.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Amin. Silakan kembali ke tempat. Dapat banyak banget masukan juga dari Pak Amin ya. Betul. Untuk para peserta supaya kedepannya lebih baik lagi.
2: Betul.
1: Oke, kalau gitu sekarang kita akan langsung saja kepada pemberian plakat dan juga apresiasi. Ya. Kepada juara harapan 2 putra dan putri, silakan maju ke depan untuk menerima plakat dan apresiasi yang akan diserahkan oleh Ibu Wike Dwiana, pimpinan cabang BJB Gajah Mada. Iya. Kepada Ibu Wike, silakan naik ke atas panggung untuk memberikan plakat dan juga apresiasi juara harapan 2 putra dan putri, ada Cielo dan juga Areta. Iya, tepuk tangan dong untuk juara harapan 2 putra dan
2: luar
1: putri.
2: Biasa.
1: Silakan berfoto bersama dulu, mungkin nanti Ibu Wike
2: dipersilakan untuk berfoto bersama.
1: Iya. Oke. Kok matching ya bajunya, juara harapan 2 sama-sama hijau warnanya ya. Ternyata.
2: Kayak mereka janjian deh, Des. Iya gak sih?
1: Oke, silakan diabadikan. Terima kasih banyak Ibu Wike. Silakan kembali ke tempat Ibu Wike.
2: Untuk selanjutnya, Des, kita akan panggilkan kepada juara harapan 1 putra dan putri untuk maju ke depan menerima plakat dan juga apresiasi.
1: Ya. Iya. Ini akan diserahkan oleh
2: Direktur Sinergi for Indonesia, Bapak Bambang Indra.
1: Iya.
2: Untuk Bapak Bambang Indra.
1: Pak Bambang, sebelah mana? Oh iya,
2: oh, dari situ. Oke.
1: Ini adalah juara harapan 1 putra dan putri, ada Afgan Syah.
2: Yes.
1: Dan juga Astrella ya, betul?
2: Betul.
1: Oke.
2: Silakan ya. Bapak Bambang untuk memberikan apresiasi kepada harapan 1 dan harapan 1 putra dan putri.
1: Oke. Afgan Syah, namanya udah penyanyi banget ya.
2: Afgan banget ya.
1: Boleh berfoto bersama
2: berfoto terlebih
1: dengan
2: dahulu.
1: Pak Bambang.
2: Silakan diabadikan momennya.
1: Iya.
2: Silakan.
1: Oke. Okay. Oh, siapa tuh yang teriak?
2: Siapa tuh?
1: Oh, di atas.
2: Oh, di atas.
1: Hai. Oke, terima kasih banyak Pak Bambang. Silakan kembali ke tempat.
2: Dan berikan sekali lagi tepuk tangan untuk harapan 1 putra dan putri.
1: Berikutnya kami mohon juara 3 putra dan putri untuk maju ke depan. Ada Brian dan juga Jihan. Ya, dan akan diserahkan plakat dan juga apresiasi oleh Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hajar Dewantoro.
2: Silakan untuk Bapak Setio.
1: Ya. Ini juara 3, ada Brian dan juga Jihan.
2: Luar biasa ya.
1: Akan diserahkan oleh Pak Setio Hajar Dewantoro. Juara 3. Ini juga bajunya agak matching ya.
2: Lucu ya, merah sama pink ya.
1: Oke. Silakan berfoto bersama dengan Pak Setio untuk juara 3.
2: Yes.
1: Oke. Brian dan juga Jihan.
2: Mana pendukungnya Brian dan Jihan? Wah, wow, rame banget, luar biasa.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Setio. Silakan kembali ke tempat.
2: Yes, dan berikutnya kita akan panggilkan kepada juara 2 putra dan putri untuk maju ke depan. Luar biasa. Dan ya. Apresiasi akan diserahkan oleh Bapak Raden Ahmad Kurnia selaku Consumer Manager BSI.
1: Silakan kepada Bapak Raden Ahmad Kurnia, juara 2 ya. Ini ada Ohara dan juga Kayla Rara.
2: Luar biasa. Mana pendukungnya Kayla Rara coba? Oh, banyak tuh. Mana pendukungnya Ohara? Wus. Ohara ini dari Nabire.
1: Bire.
2: Luar biasa.
1: Wow. Oke. Juara 2.
2: Untuk berfoto bersama Bapak Raden Ahmad Kurnia. Ya, silakan diabadikan dulu momennya.
1: Boleh diabadikan teman-teman. Oke. Okay.
2: Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi.
1: Ohara dan juga Kayla Rara berhasil menjadi juara dua putra dan putri Festival Gita Indonesia. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Silakan kembali ke tempat dan berikutnya.
2: Ya.
1: Kepada juara satu putra dan putri untuk maju ke depan ada Izzat dan juga Joy. Silakan.
2: Luar biasa, berikan tepuk tangannya.
1: Tepuk tangan dong. Ini juara satunya dan kami mohon untuk maju ke depan. Kepada Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Anwar Mujahid Adi Trisnanto untuk menyerahkan plakat dan juga apresiasi kepada juara satu putra dan putri Festival Gita Indonesia. Juara satu nih, mana pendukungnya Joy?

0: berikan terlebih dahulu momennya.
1: Oke. Juara 1 Izzat dan juga Joy Festival Gita Indonesia 2026.
0: Luar biasa.
1: Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk juara 1. Terima kasih banyak Pak Anwar, silakan kembali ke tempat. Teman-teman juga. Ya, ini adalah juara-juara kita hari ini di Festival Gita Indonesia.
0: Yes. Tapi deh, selain dari yang sudah dibacakan tadi, kita juga masih punya satu juara lagi.
1: Yes, jadi akan ada juara favorit dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah dibuka ya.
0: Betul, siapa kira-kira juara favoritnya? Boleh denger dong.
1: Siapa juara favoritnya? Elan, gak ada Elan. Elan gak ikutan.
0: gak ikutan.
1: Langsung aja kita umumkan, ini dia juara favorit yang mendapatkan jumlah vote terbanyak di Gita Fest RRI 2026. Dan juara favoritnya adalah... 3. Jihan!
0: Selamat Jihan.
1: Silakan Jihan, boleh maju ke depan.
0: Boleh, maju lagi.
1: Ya, dan Jihan akan mendapatkan apresiasi akan diberikan oleh analis kebijakan ahli media dari BPIP. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ahdiat Eskom MMSI. Silakan maju ke depan Bapak untuk menyerahkan apresiasi kepada juara favorit. Jadi juara favorit ini diambil dari hasil vote terbanyak yang tadi sudah kita buka.
0: Betul banget.
1: Sampai ke 10 finalis tadi tampil ya.
0: Luar biasa.

0: untuk dia berikan momennya terlebih dahulu.
1: Iya. Ini dia juara favorit yaitu Jihan. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Bapak Adiat, silakan kembali ke tempat. Jihan juga silakan kembali ke tempat.
0: Luar biasa.
1: Ini dia 10 ya juara kita pada hari ini.
0: Betul. Dan selanjutnya Des. Aduh.
1: Apa?
0: Inilah saat yang kita tidak suka ya.
1: Apa tuh?
0: Karena kita sudah sampai ke penghujung acara ternyata Des.
1: Betul, tapi yang pasti dari penampilan 10 peserta ya, perjalanan betul? Mereka ini gak hanya menghadirkan harmoni dan yes. keindahan musik.
0: Tapi juga mempertemukan semangat, bakat, serta kecintaan generasi muda terhadap Indonesia pastinya.
1: Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Pusaka Indonesia, yes. Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 and supported by Synergy for Indonesia.
0: Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, narasumber, para finalis, dewan juri, pendukung acara, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara Festival Gita Indonesia. Semoga ajang ini menjadi inspirasi bagi lahirnya talenta bangsa yang mampu mengharumkan nama Indonesia melalui karya dan prestasi. Akhir kata saya ucapkan, saya Elanda Krisandaru pamit.
1: Saya Desi Aldiana pamit dan
0: sampai jumpa.

Anda ikuti Festival Gita Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Broadway Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Aiki, teman Broadway itulah tadi telah kita ikuti, teman Broadway ya, Festival Gita Indonesia 2026, di mana festival ini merupakan inisiatif kolaboratif antara Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia untuk menghidupkan kembali semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Thank you buat teman Broadway yang sudah mendengarkan ya serangkaian acara Grand Final Gita Fest 2026. Oke teman Broadway, setelah ini aku nemenin kamu di segmen Request Time. Meskipun hanya tersisa 19 menit lagi, boleh banget request di WhatsApp saja ya, atau direct message ke Instagram RRI Pro2 Banjarmasin. Silahkan yang mau request, tunggu apa lagi? Boleh banget teman Broadway ya. Linda, tunggu nih.
1: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
6: Request time.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 request.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Rollerblade banget gak tuh darinya Nona ya teman Pro 2. Silakan yang mau request, boleh banget teman Pro 2 di sisa waktu yang ada. Hanya dua lagu yang bisa gabung ya teman Pro 2 ya. Dan ini sudah ada yang request teman Pro 2 di WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Ada Galuh Puspitasari yang request lagu dari Sabrina Leonor Haha. Terus juga ada Celine yang request lagunya Sabrina Leonor, Haha juga sama. Wah, bisa barengan gitu ya. Satu lagi darinya 0898-3281, sekian. Darinya Putri di Banjarmasin yang request, teman Pro 2 ya. Lagu darinya, siapa nih? Oke, darinya Baby Monster Cium katanya. Boleh banget. Kita puterin dulu ada Sabrina Leonor, Haha.

Okay, thank you yang udah request ya. So, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep neurolinguistic programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana, Ke?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temung Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

Orang yang memaafkan lebih mudah meraih ketakwaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu aqrabu littaqwa. Dan kalian maafkan itu lebih dekat pada ketakwaan. Kita ini ingin bertakwa. Di antara sarana agar kita bisa meraih ketakwaan adalah dengan memaafkan. Dan di antara keutamaan maafkan adalah orang yang memaafkan meraih surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 130 sampai 134, 133 sampai 134, kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, menuju ampunan dari Rabb kalian, dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang Allah siapkan surga bagi mereka? Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang orang berinfak, orang yang berinfak dalam kondisi lapang dia berinfak, dalam kondisi sulit juga dia berinfak, ya, meskipun mungkin tidak lebih banyak, ya. Wal kadhimina al ghaidh, orang-orang yang meredam amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan manusia, maafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang berbuat ihsan. Allah mencintai orang yang memaafkan. Karena di antara nama Allah adalah Al-Afu. Sebagaimana ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, in alimtu ayya lailah lailatul qadar, madza aqul?" Ya Rasulullah, kalau aku tahu ada satu malam itu malam Lailatul Qadar, apa yang aku berdoa minta kepada Allah? Maka Nabi ajarkan, "Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." Katakanlah wahai Aisyah, "Allahumma innaka afuun," ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, "tuhibbul afwa," dan Engkau suka pengampunan, "fa'fu anni," maka ampunilah aku. Anda semakin sering memaafkan, Anda semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun dan Allah suka sifat memaafkan. Ya, maka kalau ingin meraih cinta Allah dengan sering memaafkan, "tuhibbul afwa," engkau menyukai pengampunan. Ya, maka engkau pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
3: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
2: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
3: Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, thank you banget teman Pro 2, tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin. Setelah ini ada Febri dan Arini yang nemenin kamu di STMJ. Linda sudah harus pamit dan sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

0: RRI Prodo Banjarmasin. Kaget banget dia.
1: Santai aja bro, santai aja bro. Kita terlalu selawangat ya teman-teman. Ini STMJ ya, barengan sama Arni dan juga Febri ya. Aku turun dikit ya Feb. Mungkin okay. Febri gak pakai headphone jadi ya, gak terbayang.
0: Gak tau headphone-nya dimana. Oh di belakang.
1: Belakang bro, nah ya. Tapi yang jelas nih teman-teman Prodo, kita malam ini pastinya bahas tentang komenin. Mm-hmm. Tapi kira-kira apa nanti dulu. Karena kita mau apa? Apa namanya, ada apa dulu Feb?
0: Oh iya bener. Karena ini kan di sebenarnya udah mulai dari hari ini. Udah mulai dari hari ini.
1: Malam ini, dini hari malam, nanti ya.
0: Betul, dini hari nanti di tanggal 12 Juni nanti teman-teman, ada yang namanya Piala Dunia. Nah buat kamu para pecinta sepak bola, jangan lewatin. Ikuti terus semua program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Karena gak cuma soal pertandingan, bakal ada skor, mencetak gol, atau bahkan komentar. RR ini bakal bawa kalian mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Adu RR di Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RR dari dunia dan laga sepak bola. Bola? Sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RR di Banjarmasin 95,2 FM, di RR Digital, juga streaming di rri.co.id. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Nah itu dia tadi teman Prodo. Jadi jangan lupa ya, Science Day. Sebenarnya dari kemarin kan dia udah menggaung-gaungnya, tapi mungkin si pertandingannya baru mulai di ini.
0: Mulai gitu ya, besok teman-teman.
1: Yes, jadi boleh banget buat kalian yang pengen update dan lain-lain, pantengin aja terus program-program kita. By the way, komen kita malam hari ini mungkin harusnya can relate ya. Oh, iya, ternyata buat kita-kita nih Pep, yang gak punya uang.
0: Kok jujur banget gitu?
1: Itu ternyata bisa tingkatkan resiko terkena penyakit jantung. Mungkin kayak gini kayaknya, lihat buka dompet, kaget.
0: Jadi, dompetnya juga kaget tuh.
1: Kaget, jadi makanya itu mungkin itu perhatian kita aja. Itu tapi nanti kita bahas ya.
0: Kita lihat ya gimana. Dan boleh lo buat teman-teman yang pengen request, boleh banget yang pengen gabung.
1: Lalu cepat ya Mas.
0: Buat gabung, apa sih namanya, buat gabung komen di malam hari di 0811-531-420. Atau tuh via yang namanya Instagram di rn_prodo Banjarmasin.
1: Oke, langsung komen aja. Nanti kita juga bahas kenapa ada resiko karena penyakit jantungan. Nanti kita bahas habis uang, nih. Ya. Itu, tapi ada spesifiknya gitu. Ada penelitian aja, nanti kita bahas habis nih. Jadi keep tuning di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Yap, di jam 7 ini ya teman-teman ya. Kita tentunya di komenin dan kali ini itu barengan aku Febri dan juga Arini ya malam hari ini teman Prodo. Iya, aman-aman ya. Dan ya kita sebenarnya malam hari ini itu bakal bahas
1: apa sih? Kita mau bahas tentang nih buat mungkin kayak Mbak Mada. Hati-hati ya kalau nggak punya uang.
0: Kalanya buka dom terlalu rollerblad.
1: Itu nggak kedekatan mas ya. Nggak rollerblad kita ya. Ini nih mbak. Nah jadi kalau misalkan ternyata ada sebuah studinya tadi udah dibilang ya. Kalau misalkan yang terbitkan dari namanya tuh ada Mayo Clinic.
0: Proceedings.
1: Ya katanya menemukan bahwa stres finansial dan kerawanan pangan dapat mempercepat penuaan kardiovaskular.
0: Jantungnya.
1: Betul. Dan penelitian yang menganalisis ini lebih dari 280.000 orang. Dan orang dewasa menunjukkan bahwa individu yang menghadapi kesulitan keuangan lebih cenderung memiliki usia kardiovaskular yang lebih tua daripada usia sebenarnya. Masuk akal?
0: Masuk akal, masuk
1: valid,
0: akal.
1: Valid. Ketika orang nggak punya uang tuh stres.
0: Emang
1: gitu ya.
0: Kayak gitu, karena kita apa ya? Apa-apa kesehatan tuh perlu uang.
1: Betul, makanya katanya dampak stres finansial ini untuk kesehatan jantung ya tetap signifikan bahkan setelah memperhitungkan faktor resiko medis tradisional seperti hipertensi, diabetes dan juga merokok. Dan temuan ini tuh katanya menambah bukti yang semakin banyak bahwa kondisi sosial dan ekonomi dapat memainkan peran penting dalam kesehatan. Setuju, valid.
0: Setuju.
1: Makanya kata orang, kok bisa sih orang tuh makanya ini ada juga statement kesehatan itu mahal.
0: Bener, karena apa-apa kita cek kesehatan aja bayar.
1: Betul, makanya.
0: Cek aja bayar apalagi berobatnya.
1: Betul.
0: Tuh.
1: Dan itu kan kalau kesehatannya kita bayar.
0: Bener.
1: Ini ternyata ketika kita enggak punya uang,
0: juga
1: itu juga
0: sakit.
1: Bikin kita enggak sehat. Jadi kayak serba salah.
0: Banget.
1: Jadi, menurut kamu gimana tentang produk kesehatan sama kita ya di produk kawin malam hari ini, oke? Okay?

0: Erani Pro 2 menyeruasin teman terbaik kamu.
1: Yeay, kita teman Pro 2.
0: Kita akan membaca komen-komen netizen.
1: Benar.
0: Kalau misalkan menurut kamu, kalau misalkan gak punya uang, kamu bisa jantungan
1: bisa gak? Bisa jantungan gak? Bisa serangan jantung tiba-tiba gak ngelihat dompet tuh gak ada uang lah?
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Pertama, kita gak bisa nge-gym.
1: Oke.
0: Okay. Kok tiba-tiba, iya maksudnya aneh deh. Langsung keluar statement yang aku gak pernah dengar tuh dia tiba-tiba
1: nge-gym. Gen Z banget soalnya. Nge-gym, kopi gak sih?
2: Jantung gak?
1: Oke.
0: Tapi gak gitu maksud kita. Maksud kita tuh adalah ketika kamu gak punya uang nih. Tapi itu berlaku ya di akhir bulan.
1: Bener.
0: Ternyata panas ya mas, boleh AC-nya mas.
1: Oh iya. Dia kepanasan mah gara dari tadi roller blade banget. Cintanya tapi, produk Indonesia.
0: Tapi benar ya. Maksudnya intinya adalah ketika kita gak punya uang tuh kita ada perasaan gelisah.
1: Bener.
0: Takut. Kita
1: mau makan aja pasti mikir.
0: Aku tipe orang yang kayak gitu, kayak misalkan di dompet 50.000. Yeah. Tapi aku lapar banget kayak aduh aku
1: mendingan
0: jajan apa di rumah aja ya,
1: mendingan asam lambung akhir. Tapi asam lambung notabene juga bisa ke jantung.
0: Iya, ini ada yang komen nih katanya stres. Nah, pakai stres.
1: Bukan stres tapi stres.
0: Betul. Ada yang bilang juga kapan ya kaya raya biar jantung gue sehat tiap hari. Nah, mungkin itu masuk akal ya, makanya dibilang kapan ya kaya raya, karena ketika finansial
1: freedom
0: orang-orang itu katanya bikin orang lebih enggak terlalu khawatir.
1: Bener, kayak kita pasti besok kita makan aja udah tahu kayak enggak mikirin banget makan apa, terus juga mau beli apa tuh kan akhirnya enggak ada pikiran oke. Jantung juga oke.
0: Real men. Apalagi nih Pep?
1: Tuh katanya dari Sumedang banget. Bahkan tanpa penelitian pun kami semua juga tahu. Oh ini berarti sudah merasakan. Emang serilet itu sih.
0: Maksudnya mungkin kayak gak usah dikasih tahu penelitian studi-studi
1: juga udah merasakan langsung.
0: Mereka udah jantungan. Abis itu ini ada artis nih yang komen. Bunga Zainal tau gak kalian guys?
1: Tahu.
0: Katanya apakah ini yang dinamakan penyakit kritis?
1: Penyakit kronis sih
0: mungkin ini. Ya. Dari kamu gimana teman Prado? Kasih sama kita dong di premier masing teman terbaik kamu. Mumpung

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.

0: Era di Berdua Nyelwasin, teman terbaik kamu.
1: Kita
0: mungkin di segmen terakhir ya.
1: Benar, kita udah.
0: Kita udah. Coba scroll lagi komen-komen.
1: Komen-komen yang mana, ini tadi kita ngebahas terkait gak, ada sebuah studi yang bilang gak punya uang bisa tingkatkan resiko terkena penyakit jantung.
0: Nah, ini komennya kok kayak marah ya?
1: Iya. Udah tahu dari dulu.
0: Oke. Maaf ya, cuman kita kayak mau bahas lagi aja. Terus ada yang bilang, kenapa kalau belajar dari...
1: Dari sini nih.
0: Dari akunnya. Kita kan ngambil dari Fakultatif ya, nomor 2.
1: Bisa bikin stres semua sih, Min, katanya.
0: Sabar, Mbak. Oh, gimana sih, Mbak, ini?
1: Vertigo juga bisa.
0: Lebih tepatnya sih kita sakit semua kalau enggak punya uang.
1: Bener, kayak kepala juga, kepala, pundak, lutut, kaki.
0: Semuanya ya. Terus yang bilang jangankan jantung, asam lambung.
1: Tapi bener, asam lambung pasti.
0: Iya, Bu, karena stres dan emang karena uang yang ada kita enggak makan, coy. Betul. Jadi kayak kena juga.
1: Dan gara-gara stres emang asam lambung tuh juga bisa ningkat.
0: Betul. Ada juga
1: enggak bisa dibaca tuh padahal relate banget.
0: Enggak usah dibuat studi juga orang tahu. Iya kan?
1: Sih.
0: Sabar dong, kok marah-marah sih semua orang.
1: Ini kayaknya belum ada punya uang.
0: Ya mungkin kayak jantungnya bercanda nih gitu. Abis itu ada yang bilang, mana nih, uang bukan segalanya tapi segalanya butuh uang.
1: Itu benar banget juga, teman-teman Rodua.
0: Pantesan tadi ada nyeri, taunya nggak punya duit. Oh gitu ya, Mas. Mbak. Sabar ya, Mbak, mungkin kamu baru tahu kalau kamu jantungan gitu ya.
1: Kanker kering.
0: Tadi kita udah bahas ya. Terus ada yang bilang jantungan tiap hari. Berarti kan maksudnya kayak
1: jangan dong, Mas. Jangan gitu. Dong. Kalau akhir bulan mungkin wajar.
0: Jangan
1: ya.
0: Gitu, nanti diaminkan. Betul. Malah berdoa semoga enggak jantungan, karena berarti kalau enggak jantungan berarti alhamdulillah punya uang tiap hari gitu. Uang tuh enggak mesti harus selalu banyak, guys, tapi cukup aja buat kalian.
1: Kan cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup
0: apa. Tapi kalau misalkan benar cukup untuk kalian, harusnya penyakit jantung tuh enggak ada.
1: Real.
0: Karena standar uang itu ya, Pav ya, sesuai kita juga.
1: Expense kalian tuh kan kita beda-beda.
0: Betul.
1: Ya. Ada yang mungkin bisa 1 juta tiap hari, ada yang kurang dari itu, ada yang 1 juta tiap hari keren banget juga ya.
0: Intinya stres atau enggak yang kamu dengan uang itu juga tergantung habit kamu sehari-hari.
1: Benar. Jadi kalau kalian udah sesederhana itu, ya enggak apa-apa sih, kayak 50.000 cuma sehari juga ya udah oke-oke aja. Tapi ada mungkin beberapa orang yang enggak bisa, ada yang lebih atau ada yang bahkan lebih kurang dari itu juga. Ya kita enggak pernah tahu.
0: Intinya sih ya tapi sambil dilihat-lihat juga, apalagi dengan dolar yang enggak jelas ini.
1: Bener.
0: Maksudnya naik turun, berarti kita juga harus
1: berhemat lebih kuat ya.
0: Yang ibaratnya ya, yang kita enggak tahu gaji, misalnya gaji kita udah pas-pasan aja.
1: Bener.
0: Kita kayak yang sebelum dolar naik kemarin dia udah kayak stres banget.
1: Betul.
0: Apalagi kalau udah dolar naik, jadi kayak udah diperkirakan saja pengeluaran-pengeluaran
1: harus
0: Anda.
1: Lebih

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: STMJ, sampai tengah malam aja.

0: Oke, kita ngobrol dua. Kita udah tadi ngobrol-ngobrol di komenin, dan habis ini jangan kemana-mana karena bakal ada musik live chat.
1: Oh, malam ini ada Salon 7.
0: Benar, Salon 7 teman-teman.
1: Iya, jadi buat kalian yang pengen dengerin lagu terbarunya Salon 7, ngobrolnya apa aja, teman Pro 2 langsung aja stay tune di kita di Pro Banyumasan atau di Pro Jakarta
0: di
1: juga
0: Pro
1: boleh.
0: Di Pro Jakarta juga bisa banget.
1: Tapi didengerin lewat Pro 2 Banyumasan juga aman, nah, aja.
0: Karena kita semua Pro 2 network ini saling terhubung.
1: Betul. Dan tapi kalau mau tanya-tanya kalian langsung ke YouTube mereka ya.
0: Betul.
1: Karena dibacakannya di sana ya, teman Pro 2, biar langsung update terbaru Salon 7. Arani pamit.
0: Febri pamit.
1: Untuk komenin.
0: Kita lanjut ya nanti jam 9 ya.

0: Info Pro 2 malam hari ini pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi kembali diberlakukan PT Pertamina Patraniaga mulai Rabu kemarin. Penyesuaian harga ini merupakan bahan bakar jenis Pertamax yang memicu berbagai respon di tengah masyarakat, dan Pertamax kini mengalami kenaikan menjadi 17.000 dan menunjukkan adanya lonjakan sebesar 31,78% dari harga sebelumnya yang hanya 12.900 per liter.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian ini menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia Kalimantan Selatan membahas pengembangan sektor pariwisata daerah. Pertemuan yang dilakukan di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kalsel Rabu 10 Juni 2026 memfokuskan berbagai kebutuhan dan tantangan profesi pramuwisata. Dalam pertemuan tersebut, HPI menyampaikan sejumlah usulan strategis guna mendukung kemajuan sektor pariwisata di Kalimantan Selatan. Salah satunya, usulan penguatan peraturan daerah tentang kepariwisataan yang mampu mengakomodasi perkembangan industri wisata dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha. Demikian Info Bro dari Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.
1: Info Pro 2 FM.

0: halo, selamat malam.
1: Yeah. Selamat malam Indonesia.
0: Yo, ada hari kita ini berdua temenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Bukan cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes
1: adalah hari Kamis ya.
0: Betul. Enggak salah sih.
1: Iya.
0: Enggak salah sih.
1: Kita akan kedatangan band, menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor 1 Indonesia.
0: Betul. Gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa? Baju kita udah ada.
0: Yo,
1: kita Sila on 7. Ini sudah rame banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79
0: salah, 80 gak sih
1: genap. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Buat yang beruntung nanti teman lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih. Jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekitar 0811.
0: Yes, 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya?
1: Kan mau tanya, Mas Betul. Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu?
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya enggak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, karena kita enggak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Ya,
1: ini adalah lagu yang ada di track di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: to MLC Music Live Jam.
1: Yo, yang kita tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk duk duk tak duk duk duk tak juk juk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silang Seven. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Gokil.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Indonesia. Waduh. Piye kabar eh?
2: Ya.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih? Banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak.
0: Waduh.
1: Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Sila on Seven.
2: Gimana dong?
1: Oh, masih dari Sila on Seven. Ini kenapa namanya Sila on Seven, mas-mas semua?
2: Apa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Kalau Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
3: Sebenarnya kan Sila
2: G. Ya, awal. Waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih. On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
0: Sila Gang. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman.
0: Betul.
1: Jakarta bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
2: Jakarta tapi ada jognya depannya.
0: Jogjakarta. Betul banget.
2: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
2: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh gak sih sedikit gitu, pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
2: Kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitaran, jadi emang interestnya udah beda, dia gitar, saya nyanyi, dia kejreng-jreng. Terus SMA dia bikin band, waktu SMA sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
2: SMP, ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
2: Tapi memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
2: Jadi udah tahu Sakti, terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya, gitu-gitulah.
0: Okay.
2: SMP, terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya si Lawan Seven tuh sebenarnya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dia, mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, format 4 orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Sekali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
3: Bayar, Pak.
2: Terus pokoknya kalau enggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Terus akhirnya aku di latihan Iya aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajakin sama Adam.
1: Oh.
2: Emang parah sih sebenarnya dia. Orang di komplek gitaran sama aku main band enggak ngajak aku kan. Iya, iya, tapi dia inilah apa kembali ke jalan yang benar lah dia. Dia ngajakin aku. Terus akhirnya pokoknya gimana caranya ternyata pada akhirnya kita juga ngerasa ini kayaknya prospek juga. Terus vakum lah.
1: Iya, vakum lah.
2: Sosok
1: itu masih SMP ya, masih SMP udah vakum ya.
0: SMA vakum.
2: Gak ada yang tahu vakum. Terus habis itu pokoknya berhenti.
1: Mm-hmm.
2: Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Ketemunya di mana Mas Bisa?
2: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
2: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay.
2: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke.
2: Okay. Sama Adit Jigustik. Okay. Itu dia satu band ada namanya Dizzy lah di Jogja lumayan
1: terkenal.
2: Terkenal. Lumayan top lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi terus ke secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke. Kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu ya, kan. Kurang nyambung apa gimana gak tau lah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan gak nyambung juga.
0: Jadi sama aja.
2: Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Okay. Ya,
2: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Gitu. Pertama bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namanya 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Oh. Mana tuh Mas stikernya?
2: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: tuh di udah ketempel.
2: Mini di mini kompo gitu masih ada. Mini kompo. Oh. Ah, enggak tahu Genji, enggak tahu mini kompo kali ya.
0: Jujur enggak tahu.
2: Kompo tuh buat sekarang kalau sekarang tuh speaker bluetooth lah.
1: Oh, iya.
2: Itu kayak CD play device buat ngeplay kalau itu sebelum CD lah itu ada kaset lah namanya.
1: Okay,
2: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
0: Vinil.
2: Habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
2: Terus
1: laser disc.
2: DVD, laser disc. Ya itulah.
1: Tapi CD bener. Kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu. Masih Sila Geng
2: masuk di album ya?
1: Yang
2: masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama. Kita
2: pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
2: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Okay.
2: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuman isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong ada duluan tuh Mas?
2: Ya jelas ini.
1: Oh iya. Yang penting ada duluan.
0: Yang penting ada duluan.
2: Ya. Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
0: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
0: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama orang kayak Perhatikan Rani.
0: Betul.
1: Nah, ada Jangan Beritahu Nia.
2: Yeah, Will Dan sebenarnya.
1: Oh iya. Dan.
2: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda.
0: Ibu Linda.
1: Ada Hailila Song ya. Nah, itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sevia itu kan konsepnya sebenarnya kayak kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil. Nah, dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sevia, nickname-nya gitu.
1: Oh.
4: Tapi bukan real namanya Sevia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Rani kakaknya Mas Eros.
4: Oh iya iya, itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
0: Dipanggilnya Perha dong. Iya.
1: Masakan kan. Itu kiper Bayern.
0: Oh iya benar, Oliver Kahn benar. Iya kan. Oke.
1: Lanjut Dit.
0: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal singlenya dari Sheila on 7 yang berjudul Sederhana
1: nih. Nah, ini.
0: Okay. Ini. Jadi di liriknya itu ada
2: tujuan nama orang itu.
0: Oh, iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata. Nah, ini kan mungkin enggak tahu ya, anggapan aku aja nih kalau musikin validasi seorang musisi adalah lagunya viral atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah, kalau Sheila on 7 gimana nih?
2: Nah, itu yang kita enggak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi pernah pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari masing-masing kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Okay. Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu. Terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy enggak? Ini kita enggak, kalau kita suka ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tujuan buat gimana-gimana tuh enggak pernah ini sih, bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita enggak sampai sekarang juga enggak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang

0: Okay. Jadi yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
1: Yeah. Betul.
0: Mm-mm. Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita apa namanya, ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Mm-mm. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
2: dipaksain
0: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Enggak hampir semua semua lagu Sheila on 7 yang jadi hits itu emang kita sehappy itu bikinnya dan sehappy itu bawainnya.
1: Luar biasa. Seru.
0: Karena ya itu kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Yeah. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan waktu itu kan Sony Music gitu. Yeah. Kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu, kombinasi yang oke. Kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan, ada masanya oke, ada masanya nggak oke gitu. Ya, ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di Rana ini apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman Sheila on 7? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya?
3: Betul.
4: Sedikit.
1: Oh sedikit. Oh. Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
3: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman Sheila on 7 untuk
0: sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya sederhana ini cikal bakal dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan emang itu proses yang harus dijalani cuman berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Okay. Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu karena kan namanya emang sebenarnya menceritakan jalannya Sheila on 7 mencoba karena dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 19 itu sampai sekarang umur 40 hampir 50 kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda umur belasan tahun awal 20-an tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita apa namanya menggunakannya dengan bijak gitu. Kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan adalah blunder-blundernya pasti ada. Tapi kan Sheila on 7 seiring waktu juga makin belajar juga kan. Yes. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya istiqomah. Ya benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas kan. Karena gak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Yes. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Yang mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin ke ya daripada sebenarnya yang dia butuhin kan itu. Ya, itu menurut kita ya, yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi enggak mungkin itu kalau kayak umur 20-an terus bikin
1: sederhana.
0: Lirik kayak gini so tua banget gitu. Emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Oh. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarannya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi ternyata tracknya bukan di situ yang standar sukses atau standar
1: standar TikTok.
0: Kebahagiaannya beda ya kan gak akan match sama lagu itu.
1: Bener.
0: Kan boleh-boleh aja bebas-bebas aja. Karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya kan.
1: Betul.
2: Itu dia.
1: Gitu. Luar biasa
2: luar ya. Luar biasa.
1: Ya.
2: Wejangannya luar biasa.
0: Ya itu ya karena di aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin.
1: Berarti betul. Kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Massimiliano Allegri panjang ini.
2: Aduh. PR panjang sih. Mainnya di Liga.
0: Kalau komposisinya apa? Milan tuh terlalu sederhana.
2: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman dan mungkin ada telepon ngobrol langsung sama Sheila on 7 bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
2: Oke. Jadi jangan kemana-mana tetap di MLC Live Chat.
1: Let's go.

0: sesuatu yang spesial karena kita mempersilahkan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira. Oh,
1: ya Mona. Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
1: Mona okay. Ini selalu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Iya, terima kasih
1: buat
3: Jakarta. Dari Mona,
1: saya
3: gengnya Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona, bentar. Bapak-bapaknya lagi pada pakai headset, lupa. Bapak-bapak. Iya, jadi Mona ini sila geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona, apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung apa mau nasi goreng apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sailor Seven.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini apa? Bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sailor Seven di Semarang nih.
2: Oh, iya. Waduh. Ya doain aja ya.
3: Iya, ya mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sailor Seven tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, oke. Okay. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah-susah pertanyaan kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh nggak sakit gigimu, nggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
0: Masa otot.
1: Masa gitu.
2: Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam
0: gimana? Mas Adam.
2: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos.
3: Nah,
2: gitu ya.
0: Nasihatnya
3: itu aja Pak Duta.
2: Iya.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Ada Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Iya.
3: Mungkin
2: sama-sama ya, Mona.
3: Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya dari bapak-bapak.
2: Iya, amin. Mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada, tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
1: Amin.
3: Ya, buat Pro 2 Jakarta terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama, terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sailor Seven sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sailor Seven pertama waktu malam tahun baru 2005 di alun-alun utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah, ini katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sailor Seven di Piala Dunia tahun ini, negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
0: Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya enggak. Libur.
0: Cuti.
2: Makanya enggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau Mas?
0: Mas Eros.
2: Saya Eros Prancis.
1: Prancis sama Prancis. Okay. Blue ya. Oke.
0: Okay. Mas Duta.
1: Juta.
2: Wah, saya sok sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini ajalah apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Wah, Belanda. Okay. Ini penjajah semua yang dipesan. Yang dijagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ada siapa lagi nih?
1: Kita ini ada yang
5: dijajah enggak masuk ya.
1: Oke, ini
2: berarti, ya. Berarti selevel sama Italia.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep. Wah, ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya. Waduh.
0: Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang? Silaun Seven.
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Boleh kita minta doanya lah kita bisa muter Indonesia.
0: Yo eh. Oke.
1: Ada lagi yang nanya nih. Ini dia. Nah. Dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah. Ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh. Oh, dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum.
0: Kita, ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival-festival.
0: Oke. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah. Ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana cara gimana? Menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
6: Gimana itu ya? Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu gak baik.
6: Ada dan, itu
1: lagu. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ras? Gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya?
6: Gini sih, ya kan setiap orang, setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
6: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan males dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja, semua harus dengerin.
0: Betul. Okay.
6: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Oke. Okay. Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih. Katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta?
1: Hmm.
0: Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, manajer ya. Bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya.
1: Bener. Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Nanti gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on 7.
1: Yeay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: dari teman-teman Sila on 7 untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yoi.
1: Ya, kita langsungin aja Dit ya.
0: Yoi, langsung aja digaskan enggak sih? Siap. Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on 7.
2: Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
2: Waduh.
1: Hujan turun nih ya. Nih, hujan turun.
2: Ingin
1: pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
2: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit pitik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawakmu.
2: Ah, itu.
1: Hujan turun gimana? Hujan turun. Iya.
0: Oke. Okay. Orang lagu apa? Mana? Kui. Apa terserah. Cek.
1: Sih.
0: Tak kealan lo.
3: Bisa lah kan bela rupanya. Lagu desa apa
0: mas? Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan tu.
0: Bisa. Tak akan ku halangi.
3: Ya,
0: apa kerja?

0: Bapak-bapak sudah siap?
1: Siap.
2: Yo.
0: Ya, hujan.
2: Coba.
0: Turun.

0: Alhamdulillah.
1: Gimana? Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Sudah? Cukup?
2: Lagi? Oh lagi, oke. Okay.
3: Satu lagi.
1: Lagu apa? Ya.
3: Hah? Wah, Riki.
4: Yang terlewatkan.
3: Boleh, yang terlewatkan. Tapi ya, pada nyanyi ya.
1: Yo,
2: let's go.
1: Yo, yang terlewatkan. Ayo, supporter. Dari RRI.
3: Masuk aja.
1: Ayo. Dia telah berdiri. Oh, bukan dia. Bukan ya. Maaf.
3: Coba lagi. Jangan lagi.
1: Lucu terus. Apa lagi ya dari Gereng?
3: Oh iya. Ya itu. Bisa juga tuh. Bisa itu juga.

0: Asik.
1: Bisa sepatah kata bisa terucap.
0: Warga-warga RRI sampai mana?
2: Berani.
0: Oke. Sudah siap nyanyi bersama-sama teman-teman? Yo. Silakan Seven. Yang terlewatkan.

sisa hidup dengannya. RRI Pro 2 lebih galau lagi yuk. Mungkin aku melewatkanmu dan mencarimu sepenuh hati. Indah sekali.

lagu-lagu favorit kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Soalnya
0: dong, Mas Duta kesini dong.
1: Iya, tadi kita habis dengerin siapa yang flashback tadi kan Sound Seven
0: di Prodo Jakarta.
1: Iya, apa nyanyinya? Itu lagu yang ini tuh aku
0: apa? Apa? Halo, halo, halo. Ada, aman.
1: Apa? Aku mau bilang apa tadi ya? Oh, mau bilang kalau misalkan si tadi dia nyanyi lagu baru.
0: Betul.
1: Terus sama satu lagu tadi apa? Bonus.
0: Apa tadi ya lagu judulnya? Di akhir, melewatkanmu.
1: Melewatkanmu, ya teman berdua. Jadi mungkin yang agak kangen-kangen sama Soul Seven, dia hari ini keliling banget di Jakarta. Ada 5 radio kali sama RRI teman Pro 2 ya.
0: Dan sebelumnya juga di home base mereka ya di Jogja, teman-teman. Itu enak banget kalau kalian mau nonton sih, boleh banget itu sama-sama di RRI Pro 2 Jogja. Terus ada yang tadi kan Pro 2 Jakarta. Semoga aja tiba-tiba ke Banjarmasin. Kita ngobrol tangan tuh.
1: Iya, siapa tahu dia mau keluar Jawa ya, keluar Jawa, walaupun itu agak sulit sedikit.
0: Impossible.
1: Ya. Karena untuk sekelas Visit Radio tuh agak jauh, tuh agak PR ya.
0: Bener. Tapi kita bawa kru dan lain-lain.
1: Kita enggak tahu ya, selalu ada harapan di sela-sela itu ya. Siapa tahu kan memang mereka kan lama banget enggak comeback. Bener. Ya. Dan juga mereka ini kan identik banget sama radio, karena kan lagu mereka di radio.
0: Lagu mereka di radio.
1: Dan mereka tuh pernah bilang katanya, mereka tuh selalu open sama radio. Dan yang karena radio adalah salah satu media yang membersalkan Ceylon 7.
0: Betul, gitu. Kayak kita tumbuh, Ceylon 7 bahkan tumbuh bersama radio.
1: Betul, gitu. Jadi makanya mungkin mereka tuh open banget. Makanya mereka promo lagu tuh tetap sangat
0: tetap
1: mau
0: radio, tetap ke radio-radio.
1: Dan itu disukain sama orang, siapa yang gak mau interview sama Ceylon 7, guys.
0: Betul banget.
1: Tapi yaudahlah teman Pro 2 ya namanya, nanti kita tunggu aja. Kalau ada nanti kita kabarin kok.
0: Pasti banget ya. Tapi malam hari ini teman-teman, setelah tadi ada MLC,
1: nah karena kita, tadi kita ngomongin Ceylon 7 ke Banjarmasin ya, kayak kita traveling aja ya.
0: Boleh banget nih traveling kemana kali.
1: Soalnya
0: ya,
1: kita jalan-jalan.
0: Nah, bakal ada komunitas-komunitas yang tentunya menarik banget terkait traveling di Indonesia.
1: Yang bisa jalan-jalan dengan sutradaku. Pokoknya stay tune ya. Abis ini kita bahas ya, Feb ya.
0: Betul banget.
1: Jangan kemana-mana.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

0: Community Talk malam hari ini. Siapa sih yang enggak pengen?
1: Deket banget, Pak. Jangan deket-deket, Pak. Ya.
0: Siapa sih yang enggak kepengen keliling-keliling, teman-teman? Aduh, apalagi indeks ekonomi, tapi kayaknya kita kayaknya mikir lagi ya mau traveling ya.
1: Aku sih keliling ini aja, rumah.
0: Sehat.
1: Daripada mengelilingi otak dia yang enggak mikirin kita. Astagfirullahalazim.
0: Tapi terlalu traveling sih itu jujur.
1: Tapi kita mau bahas komunitas tentang traveling. Ini dari langsung dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
0: Terima kasih Kementerian Pariwisata.
1: Agak too much ya.
0: Iya, tapi yang jelas komunitas pertama nih mungkin buat kalian yang cari temen nih, apalagi cari-cari temen buat keliling-keliling. Yang paling pertama tuh ada Backpacker Nusantara namanya. Ini adalah komunitas jalan-jalan yang udah lebih enggak cuma 10 orang tapi 80 ribu anggota. Enak banget jujur.
1: Respect.
0: Sesuai dengan namanya teman-teman, komunitas satu ini juga jadi tempat kumpul orang-orang yang pengen keliling sambil backpackeran. Karena namanya sendiri udah backpacker Indonesia, betul, pastinya nggak pakai koper.
1: Betul. Ada lagi nih.
0: Pakai backpack. Apa tuh?
1: Coach surfing.
0: Apa itu?
1: Komunitas jalan-jalan Indonesia yang tak kalah jalan-jalan. Ini kayaknya, aduh, kedistrik banget ini, bahaya banget ya. Ini gara-gara Mbak Made ini. Iya. Yang tak kalah menarik adalah coach surfing ini. Karena komunitas global yang memiliki, ini 12 juta coy.
0: Kalau tadi 80 ribu ini 12 juta.
1: Mempertemukan kita dengan traveler atau wisatawan lain sehingga kegiatan jalan-jalan yang berlibur terasa lebih seru. Mungkin kayak intinya sih mempertemukan orang-orang yang emang sama-sama liburan gitu ya.
0: Entah sama-sama liburan atau emang lagi pengen liburan sendiri dan pengen cari teman baru.
1: Yes,
0: yang suka seliburan itu dan yaudah kita daripada liburan sendiri-sendiri kan mahal ya.
1: Mahal ya.
0: Bareng-bareng aja.
1: Iya, jalan-jalan. Ada lagi satu, ada apa nih?
0: Bismania.
1: Bismania mantap.
0: Betul.
1: Sobat Parekraf.
0: Betul, ya. Sobat Parekraf. Nah, yang suka liburan sambil naik bis kemana-mana boleh banget tuh gabung sama Bismania karena ini udah berdiri dari 2007 dan 3.000 anggota karena nggak semua suka nasib naik bis.
1: Yes. Tapi bis sekarang tuh seru nggak sih, Feb? Aku lihat tuh kayak temanku yang ini yang bertingkat.
0: Betul.
1: Dulu mana ada nggak sih?
0: Nggak ada. Dulu ya udah yang biasa aja.
1: Mana selain bertingkat bisa dikunci, maksudnya bisa ditutup. Bisa jadi tutup. Kayak lebih private gitu.
0: Jadi kayak mau istirahat dan lain lebih nyaman.
1: Kayak menurut aku sekarang inovasi namanya juga hidup ya. Mau lebih modern gitu. Jadi betul. Kayak mungkin pengguna-pengguna transportasi dan lain-lain tuh diperhalus orang-orang yang perlu privacy gitu. Betul. Makanya dibikin. Tapi bahayanya adalah aku ada temanku namanya Mbak Nanas ya. Dia pernah kekunci di dalam ruangan kabin bisnya itu. Jadi dia rusak ternyata.
0: Oh.
1: Jadi dia bingung, teleponin temennya tidur. Ditolong, anak WC enggak bisa dia.
0: Ya itu tuh bahayanya kadang-kadang. Tapi, namanya fasilitas umum bisa tiba-tiba rusak dan lain-lain.
1: Tapi itu enggak semuanya, teman-teman. Nanti kita bahas lagi masih ada 3 komunitas lain ya. Jadi keep tuning di Bermain Rumah Sein, teman terbaik kamu.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Everybody Romancing, teman terbaik. Kamu, teman berdua. Kita masih akan traveling.
1: Masih kali dengan komunitas-komunitas.
0: Yes, untuk traveling. Ada lagi apa, Feb?
1: Ini buat kalian yang suka banget ngikut-ngikut Sara Wijianto.
0: Sama ini, jurnalisa.
1: Betul, sama jurnalisa. Ada namanya komunitas wisata mistis, teman-teman. Wow. Pemburu hantu. Tapi bukan ngeburu hantu. Ini emang-emang ke apa ya, bertualang ke urban-urban legend yang ada di Indonesia.
0: Tapi baik, untuk maksudnya untuk sejarahnya. Betul, ya sejarahnya. Bukan untuk uji nyali.
1: Jadi kayak misalnya kalian ya pasti siang-siang aja gitu ke kayak Stasiun Manggarai. Betul, gitu-gitu. Betul, kan betul, itu betul. Pasti punya cerita-cerita tertentu kan.
0: Kayak apa ya, pokoknya intinya sih lebih ke sejarah-sejarahnya.
1: Edukasinya
0: pasti.
1: Bener. Anggaplah kalian studi tour tapi ke tempat mistis. Tuh kayak gitu.
0: Loh kok habis ya. Kita kesini lagi deh. Kok habis ya, gak expect.
1: Jujur, tapi yang jelas selain itu ada apa lagi nih? Deng deng deng deng.
0: Tadi sudah.
1: Terlalu ini nih. Oh, mendaki, okay. Gunung, mendaki gunung. Lewati.
0: Aduh, sampai ribut ya.
1: Nah, ini ternyata udah berdiri selama 6 tahun dan yes, memang yes. Mendaki gunung itu kan baru-baru naik lagi kayaknya.
0: Baru-baru ini ya.
1: Setelah COVID, kemudian juga baru-baru ini juga lagi naik gitu.
0: Jadi katanya komunitas ini juga bisa mencari informasi seputar gunung yang menjadi tujuan kamu. Jadi mungkin kalau kamu tuh pemula, jadi kamu bisa tahu gitu gunung mana aja yang cocok buat kamu. Betul. Gitu, sama di share sama orang-orang yang udah biasa naik gunung teman produk. Terus ada lagi nih apa namanya,
1: Open trip Indonesia. Ini biasanya kayak ada informasi open trip yang memang kita lihat-lihat dulu budgetnya sesuai nggak sama open trip ke Jogja dengan budget 3 juta misalnya. Kayaknya nggak mungkin deh 3 juta, tapi yang jelas misalnya kayak gitu. Nah itu tuh bisa barengan sama orang-orang yang entah baru, entah kalian sama temen, bisa ngikut di situ. Jadi tinggal packing aja ya udah kalian berangkat.
0: Santuy ya teman produk ya. Jadi mungkin buat kalian yang kepikiran kayak aku mau nanya-nanya dulu nih gitu, nggak takut salah dan lain, mungkin kan bisa join komunitasnya
1: aja.
0: Dicari infonya dengan nama-nama yang tadi tuh pasti di Google banyak kok infonya buat join. Atau Instagram maybe.
1: Instagram harusnya, dan juga biasanya kayak gini ini website, terus ada bisa saluran WhatsApp juga biasanya ada.
0: Yes.
1: Apapun itu cek aja sendiri.

0: 95,2 Pro 2 FM Banjarmasin. Follow Instagram kita di @RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: Era di Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu tuh.
1: Dan Prodo itu dia tadi komunitas-komunitas traveling ya, yes. Siapa tahu bisa berguna untuk kami yang pengen traveling juga. Selain ini banget dari Quest Time, so langsung go aja ke live kita
0: di. Kita bakal live di TikTok di @RRI_Prodo_Banjarmasin dan bisa request juga di mana nih?
1: Di
0: WhatsApp 0815
1: atau juga di TikTok tadi sudah. Bener. Di Instagram boleh DM sama di live chat ada digital. Yeah. Aku tunggu ya teman Prodo sama Febri di malam hari ini.

0: Era Repro udah menyermasin teman terbaik kamu teman Pro 2. Yuhu. Kita udah di request time. Yep, malam hari ini teman-teman udah open banget nih. Kita di WhatsApp juga udah mulai di 0811-5111-420. Dan juga di live TikTok kita ini udah juga banyak yang join. Langsung aja join teman-teman buat kalian
1: yang pengen. Iya, aku sampai kelimpungan nih.
0: Iya, langsung aja yang pengen request mah kita tungguin sampai jam 11 malam. Tapi buat kalian yang udah lewat dari itu, sorry banget, kita harus skip ya.
1: Ini udah ada request yang masuk ya. Dari Baharum yang request lagunya Drop Dead
0: Olivia Rodrigo.
1: Sama juga Julia yang request lagunya Remuk dengan Angie Carvalho.
0: Langsung aja,
1: langsung, kalau gak sempet jangan salahin kita, oke?
0: Okay? Oke.

0: Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya.
1: Ada Lara yang request lagunya Tata Janeta dengan Korbanmu.
0: Betul, sama tadi siapa? Sama Eja. Sama ya? Ada Eja tuh. Dia yang request lagunya Bernadia nih. Kata mereka ini berlebihan.
1: Memang nah, berlebihan banget. Just info ya, mengingatkan kembali kalau Bernadia nanti 1 Agustus bakalan ada di
0: Liburland.
1: Jadi buat kalian yang udah tahu pengen nonton Bernadia, langsung gas beli tiketnya aja.
0: Yes, betul banget. Ya. Langsung aja kita putar dua-duanya.

0: Hari Bro Ngerumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini lanjut ada request siapa, Bes?
1: Requestan berikutnya ini datang dari Amalia
0: yang takkan terulang.
1: Tuh, sama di area digital. Dan juga ada Hindia ya, di requestnya Armel ya.
0: Langsung gas kita, karena banyak banget request kita. Langsung kita puterin ya.

0: Ada Broken Wasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita langsung lanjut lagu requestin malam ini, lumayan seru ya.
1: Banyak banget yang seru-seru dan enjoy ya. Kalau buat kalian yang mungkin mau gabung di TikTok kita di @RNS_Prodomenyermasin, karena
0: jangan dibaca yang komen Megan.
1: Next kita bakal langsung requestan,
0: yes, ada Tams Daily. Tuh. Request lagunya Kim Nabila sama Adrian Khalid tadi dari Alisa, request 2001 kali. Shall check it out.

0: Era di Perbincangan Wasin, teman terbaik kamu. Paling kusayang, satu, Bumi. Nah,
1: hey, 2001 kali teman-teman yang udah di request sama Alisa. Next year kita bakal ada
0: Juicy Yan, Lucy. Ya, request lagu Yan ya. Jangan lupa, tanggal 25 Juli nonton. Kita nih kayak promo acara
1: kayak promo
0: semua ya.
1: Promo acara orang.
0: Gak apa-apa, karena kita metar. Juicy Lucy di Semasa ya, teman Pro 2. Yang buat 25. Belum beli tiketnya standby buat pre-sale 2. Terus ada sama Cipta dengan Jagatrasa.
1: Tadi requestnya dari sepatu baru ya.
0: Sepatu merah, nggak jadi.
1: Langsung aja deh, kita puterin.

0: teman-teman berdua ya, kita lanjut ke requestan berikutnya. Ini ada Mariah Carey.
1: Bang Herman hilang.
0: Iya nih,
1: mana yang enggak ada di views. Nah, berarti bang, skip ya Bang Herman ya.
0: Bang. Tadi sih ada tetap kuat bro katanya, tetap semangat bang, bukan tetap kuat bang.
1: Kita ini turunin dulu ya, berarti
0: satu kali
1: punya
0: ya.
1: Mariah Carey itu siapa?
0: Yellow
1: sama tadi Laras ya?
0: Betul,
1: Laras yang request lagunya Raisa, Tak Berharap Lagi.

0: dengerin teman terbaik kamu. Ada Kak Yasmin nih yang request lagu Sumpah Mati. Tadi
1: Rio Last Card.
0: Tadi Kak Yasmin enggak pilih penyanyinya, versi Celine. Niki apa Rio?
1: Jadi kita paling yang baru aja ya ini.
0: Yang Rio ya Kak ya. Kak Yasmin. Oh Niki, oke, okay. Masih bisa sempat, oke. Okay.
1: Masih sempat. Sama satunya, juga tadi ada Saida yang request lagunya Jesse Barrera, teman-teman. Konstan. Dua lagu ini yang bakal kita puterin, dan buat kalian yang pengen request sebenarnya udah full. Jadi sorry banget yang mungkin tidak sempat nanti kita puterin. Tetap aman, besok masih bisa request.
0: Oke, okay, langsung aja kita puterin Sumpah Mati dan juga Jesse Barrera. Check this out.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut ke request yang terakhir dari WhatsApp ya. Ini ada Mahal ini melawan Restu yang request sama Lestari dan juga ada siapa?
1: Ini belum ada, enggak, cuma satu doang yang sempat ya.
0: Okay.
1: Yang sisanya enggak sempat, maaf ya.
0: Sorry banget ya, teman-teman.
1: Nanti
0: ya.
1: Nanti ketemu besok pagi sama aku,
0: betul.
1: Mungkin sore sama Febri, malam sama
0: besok itu malam ada Linda, teman-teman.
1: Oke, langsung aja kita puterin, dadah. Dan selain ini bakal ada musik ya, jadi ya. Selamat menikmati. Yuh.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia. Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan manusia, baik masa kini maupun mendatang. Alam yang sehat dan terbebas dari segala macam polusi juga akan menunjang kesehatan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dalam pelaksanaannya, banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membuat bumi menjadi lebih sehat. Di antaranya adalah, yang pertama, menghemat penggunaan air dan listrik. Yang kedua, melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga, melakukan penghijauan dan reboisasi. Yang keempat, menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Yang kelima, menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Yang keenam, membatasi penggunaan kertas. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dan yang terakhir, mengkonsumsi barang dan berbagai hal lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemauan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Really good feat.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Balas akan membuatmu sejajar dengan musuhmu, tetapi mengampuninya akan menempatkanmu di atas musuhmu. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Tumum Pro 2 yang ada di sini, kami menemani kamu mantrekan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nomor 2 di mana saja kamu berada, inilah program Radio 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Jumat 12 Juni 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu

0: Ih, tas keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu ke luar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
2: Kekeringan merupakan sebuah bencana yang juga melanda Indonesia di beberapa titik yang disebabkan oleh keadaan yang berbeda satu sama lain. Seperti salah satunya karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang membuang air bersih yang tidak terpakai. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan. Yang pertama, menggunakan sumber air dengan hemat dan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Yang kedua, melakukan penanaman pohon sebanyak mungkin di lingkungan sekitar rumah kita. Yang ketiga, membuat waduk yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar yang berfungsi sebagai daerah penampung air dengan volume yang cukup besar. Yang keempat, memperbanyak daerah resapan air sekaligus mengurangi penutupan saluran resapan air tersebut dengan plaster atau bahkan ubin. Dan yang terakhir, memberikan perlindungan kepada sumber-sumber air bersih yang tersedia, serta melakukan panen dan konservasi air. Dengan memperhatikan yang dapat dilakukan untuk menghindari bencana kekeringan, maka kemungkinan akan terjadinya bencana kekeringan dapat diminimalisir, sehingga tidak menimbulkan kurangnya ketersediaan air bagi makhluk hidup yang sangat berbahaya bagi tubuh dan kesehatan kita bersama.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026, dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Banjar terus berupaya mendongkrak tingkat literasi masyarakat yang saat ini dinilai masih cukup rendah. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Banjar, Hajah Kencana Wati, pada acara pengumuman Lomba Konten Video Literasi tahun 2026. Kencana Wati mengatakan pemerintah daerah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh peserta ajang kompetisi pembuatan video edukatif dan kreatif yang didominasi oleh generasi muda dengan batas usia maksimal 35 tahun. Menurutnya, batas usia ini sengaja diterapkan untuk menjaring potensi dan kreativitas dari generasi milenial dan Gen Z.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, warga Desa Kiram Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan kini tidak lagi harus mendaki perbukitan untuk mendapatkan sinyal telepon seluler. Perluasan infrastruktur digital yang menjangkau kawasan pemukiman telah memudahkan masyarakat mengakses layanan telekomunikasi dan internet. Ahmad, warga Desa Kiram, mengatakan kondisi tersebut sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Jika sebelumnya warga harus mencari lokasi yang lebih tinggi untuk menelpon, kini komunikasi termasuk panggilan video dapat dilakukan dari kawasan permukiman.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam, Fakultas Kesehatan Masyarakat Uniska MAB menggelar Semarak Muharram 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Ketua Pelaksana Kegiatan Linda menjelaskan bahwa peserta yang dapat mengikuti kegiatan tersebut adalah pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat. Peserta berasal dari wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Barito Kuala. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Simbol 5,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berang Sabrina di Spada. Selamat pagi teman berdua. Happy Friday teman berdua. Dan kita bertemu lagi setelah aku hampir 1 minggu ya ngilang di Pradua RRI Banjarmasin. By the way teman berdua, dengan pagi-pagi seperti sekarang ini ya, mungkin beberapa orang ada yang rasa sulit banget nih buat bangun tidur, apalagi bangun tidur yang segar gitu ya teman berdua, yang bersemangat banget karena malamnya begadang. Padahal kan kita kalau misalnya disarankan gitu ya tidur yang tepat itu 7-8 jam, dan menjauhkan ponsel dari kasur, minum air putih setelah bangun dan terkena sinar matahari pagi, ini menjadi salah satu solusinya juga biar kamu membiasakan bangun pagi dan tetap segar, membutuhkan persiapan sejak malam hari ya teman berdua. Untuk lebih detailnya lagi nih teman berdua, nanti bakalan aku bahas gimana sih caranya biar biasa bangun pagi terus juga dengan semangat ya teman berdua. Karena apa yang kita awali ketika kita bangun tidur itu berpengaruh di jam-jam berikutnya. Jadi kalau misalnya kamu bangun tidur dengan hati yang senang, muka yang fresh, pikiran yang tenang, itu bakal berpengaruh juga sama kegiatan-kegiatan kamu selanjutnya. So buat kamu jangan kemana-mana, kita bakalan bahas ya dengan berbagai macam tips kesehatan lainnya juga di 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
2: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
1: Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa take away?
2: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
1: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini, botolnya.
2: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi?

55,2 FM Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Meski ya nomor 2 sudah menghalalkan segala cara, kamu mungkin tetap kesulitan gitu untuk bangun pada pagi hari seperti sekarang ini. Mungkin juga udah ada yang bangun tapi masih malas-malasan di tempat tidur. Dan beberapa cara bangun pagi yang bisa membantu kamu. Yang pertama nih ya nomor 2, cari alasan kuat untuk bangun pagi. Ini beneran loh ya nomor 2. Bahkan dulu aku tuh pernah diajarin sama nenek aku ya. Katanya kalau misalnya mau tidur, jadi sebelum tidur gitu ya, bantal kita tuh ditepuk-tepuk, bangunkan aku jam 5 karena aku pengen bangun pagi dan berolahraga misalnya gitu ya, teman perlua. Terus mau bangun pagi karena pengen belajar baca buku misalnya kayak gitu. Pokoknya ada keinginan kuat dan itu bakalan bisa berpengaruh di jam tidur kamu, lalu bangun tidur kamu juga. Mungkin kayak terlihat seperti aneh gitu ya, kok bisa gitu kita tepuk-tepuk bantal tiba-tiba aja bisa kebangun sampai di jam yang sesuai kita inginkan. Sebenarnya itu terdoktrin aja sih menurut aku ya teman-teman. Sama halnya ibaratkan kata tuh sebagai alasan kuat untuk bangun pagi. Nah pikirkan nih motivasi kamu untuk bangun pagi, misalnya agar tidak terlambat ibadah, berangkat ke kantor, atau bisa rutin olahraga pada pagi hari. Selain itu teman-teman beritahu juga kepada orang sekitar, misalnya aja kayak orang tua kamu atau pasangan kamu atau adik kamu gitu ya nomor 2, tentang kebiasaan baru yang kamu lakukan untuk mengurangi kebiasaan kurang tidur. Atau juga mereka support kamu nih untuk membangunkan. Kalau misalnya wah ini jam segini nih belum bangun-bangun, katanya dia pengen konsisten bangun pagi jam segini gitu, jam 5. Jadi bisa aja mereka bisa bantu kamu yang tadinya kesulitan bangun tidur, beneran bisa bangun tidur lebih awal gitu ya nomor 2.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

95,2 FM RRI Banyu Asin, teman terbaik kamu. Tidak semudah memberikan telapak tangan untuk mengubah jam tidur kamu ya teman dua. Justru hal yang perlu kamu lakukan adalah dengan mulai melakukannya secara pelan dan bertahap. Gak apa-apa teman dua, gak secara langsung gitu langsung bisa berakadabra berubah segala kegiatan kamu dan kebiasaan kamu. Tapi gak apa-apa, yang penting adalah konsisten dan pelan-pelan aja. Cobalah untuk bangun 15-20 menit dulu nih, lebih awal ya, nomor 2 selama seminggu. Kalau misalnya cara bangun pagi kamu berhasil, selanjutnya coba bangun 1 jam lebih awal lagi, dan begitu seterusnya. Lakukan cara ini ya nomor 2 secara bertahap, sampai kamu juga mencapai waktu tujuan kamu. Misal bangun pukul 5 pagi untuk bisa ibadah dan bersiap berangkat kerja.

Emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol

52 FM, radio yang teman terbaik kamu. Cobalah tidur lebih awal ya teman gue, karena ini juga bisa mempengaruhi jam tidur kamu dan bangun lebih awal juga. Karena hampir nggak mungkin ya bagi kamu yang bangunnya pagi kalau ternyata begadang. Kalaupun mengiyakan ya nomor 2 begadang terus dipaksa untuk bangun tidur, kualitas tidur kamu tuh jadi gak baik, jadi lebih buruk karena gak fresh gitu ya nomor 2 setelah bangun tidur. Buat suasana kamar kamu juga jadi lebih nyaman ya. Kamar yang nyaman ini membuat kamu juga tidur lebih nyenyak, bangun tidur lebih pagi ya nomor 2. Kalau misalnya kamu sering gagal untuk melakukannya, coba deh untuk mengecek lagi penataan kamar tidur kamu. Karena kondisi kamar yang berantakan, terlalu terang, bising, ini bakalan terlalu panas ya dan menyebabkan kamu sulit tidur. Karena itu juga, pastikan penataan kamar kamu udah baik supaya kamu mendapatkan kualitas tidur yang baik dan bisa bangun pagi setiap harinya. Letakkan alarm jauh dari tempat tidur, jangan yang mudah dijangkau kamu yang sekali pencet langsung hilang bunyinya ya teman-teman berdua, yang enggak bakalan berpengaruh jadinya, cuman bikin berisik aja tapi bangunnya enggak. Jadi coba letakkan alarm kamu jauh, jadi kayak ada usaha gitu ya untuk bangun dari tempat tidur kamu dan lebih bisa membuat diri kamu tuh bangun beneran, bukan beneran bisa cuman matiin alarm aja dan lanjut tidur lagi. No ya teman-teman berdua, segera keluar dari tempat tidur juga ya teman-teman berdua. Setelah terbangun, sebaiknya kamu segera keluar dari kamar kamu. Coba untuk pergi ke kamar mandi, cuci muka, minum segelas air putih, dan juga sikat gigi gitu ya teman-teman berdua. Percaya atau tidak, metode ini cukup efektif dan membantu kamu juga bangun pagi. Makin cepat kamu keluar dari kamar, maka makin siap juga kamu untuk menghadapi hari-hari kamu ya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, masih bareng aku Serina. Dan dari pantauan aku di depan gedung RRI Banjarmasin ya, cuacanya udah semakin cerah aja temorua. Lalu lalang kendaraan juga makin memadati jalanan Ayani ini. Buat kamu yang mungkin aja di pagi hari ini udah bangun tidur, udah ada rencana kegiatannya, semoga dilancarkan. Happy Friday temorua. Dan nanti bakalan kita bahas nih tentang netizen ya yang sempat senggol, saling senggol gitu ya di media sosial, tapi berupa candaan aja, cuman jadi momen lucu gitu ya nomor dua di tengah Juni yang banyak banget gebrakan ini itu ya nomor dua antara Kalimantan dan juga Jakarta. Gimana nih tanggapan-tanggapan netizen dan juga ada apa aja komentar-komentar lucunya, nanti bakalan kita bahas ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Radio FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sebuah candaan ringan nih ya, antar warganet nomor 2 Jakarta dan Kalimantan yang ramai menarik perhatian di media sosial nih. Bermula dari komentar netizen Jakarta yang menyebut gedung pencakar langit sebagai pemandangan yang mungkin belum pernah dilihat masyarakat Kalimantan gitu ya. Nah, sejumlah netizen Kalimantan pun membalas dengan nada bercanda. Berbagai komentar muncul, mulai dari menyebut jalanan yang lebih minim kemacetan, udara yang lebih bersih, hingga juga suasana yang lebih adem. Gak sedikit juga ya melontarkan sindiran jenaka terkait sumber daya alam Kalimantan yang selama ini berkontribusi pada pembangunan di daerah lain. Meski saling senggol, mayoritas komentar yang beredar bernuansa humor kok ya temorua. Gak usah terlalu diserius-seriusin banget, ini adalah hiburan khas media sosial. Gimana nih menurut kamu temor perdua? Tapi kalau misalnya di Kalimantan, katanya yang paling lucu ya menurut aku ada komentar ini nih, transportasi dari Kalimantan, terus gambarnya apa temor perdua? Gambar kuyang. Apalagi di tengah BBM yang udah semakin naik ya, naik drastis gitu ya teman perlua. Terus jadinya gak bisa pakai kendaraan bermotor aja, langsung aja pakai kuyang katanya. Waduh, takut banget teman perlua.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. They say

0: keselamatan adalah yang utama untuk menyadari akan pentingnya faktor kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai bencana. Ada beberapa tips dasar kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita, dalam hal ini terutama nyawa kita. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi extrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun, menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan diri kita sendiri. Sebagai langkah awal untuk menyiapkan diri dalam kesiapsiagaan bencana, kunci utamanya adalah kita harus terus meningkatkan kapasitas dan pengetahuan kita tentang kesiapsiagaan bencana.
1: Teman Pro 2, siap-siap! Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada beberapa komentar dari netizen juga ya, sebagai salah satu perbandingan. Tapi sebenarnya sekali lagi ya Timur 2, ini adalah hanya konten sebagai lelucon aja. Dan kita semuanya harus mencintai diri masing-masing juga ya Timur 2. Dan pastinya setiap diri tuh bakalan ada plus minusnya. Terus ada dari Satya nih, seandainya ya, ini seandainya kalau Kalimantan gabung Malaysia, itu Jakarta kira-kira bagaimana ya? Katanya seperti itu Timur 2. Ada juga dirinya Aliana, bebas macet, gak berpolusi, nggak ada bunyi klakson, damai banget dah pokoknya. Pulang kerja langsung cus pulang, ngapain antri di jalan. Seperti yang kita ketahui juga ya, di Jakarta itu macet banget ya Timur 2. Tapi kalau di Kalimantan itu bisa juga sih macet, cuman jarang dan nggak ada klakson. Itu tuh yang jadi salah satu pertanyaan ya, biasanya Timur 2 dari daerah-daerah lain kok bisa gitu, semacet apapun gak ada yang klakson. Jadi kalau misalnya ada aja yang klakson di antara banyak orang dari kemacetan itu, wah jadi lihat-lihatan gitu. Saking gak adanya gitu ya Timur 2. Tapi ya tadi semuanya bakalan ada plus minusnya. Ini cuman humor aja sih dari awal konten gitu ya Timur 2 yang menyenggol gitu tentang ini loh pencakar langit seakan-akan kayak gimana gitu, makanya ada yang terpancing juga. Cuman balas-balasannya balas-balasan humor aja gitu ya Timur 2. Kalau kamu nih gimana kalau misalnya ada yang kayak gini lagi konten-kontennya, apakah kamu tersinggung sebagai orang Kalimantan Timur 2 atau dari daerah lain, atau malahan dianggap sebagai lelucon aja ya, ya penghibur di bulan Juni ini ya Timur 2, yang mana banyak banget gebrakan-gebrakan yang bikin kita tuh makin pusing ya. Belum apa-apaan, ada lagi kayaknya sibuk banget gitu ya. Jadi dibumbui dengan selera humor yang receh lah ya.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Astaga,
4: mampu.
3: Bisa bergamatkah bersepeda motor tuh?
4: Saya harus buru-buru ya, mampu.
2: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

95,2 FM RRW Normasin, teman terbaik kamu. Kalau ngomongin Kalimantan dan Jakarta, bedanya tuh kerasa banget ya di vibes-nya. Di Jakarta hidup ditemani macet dan suara klakson yang gak ada habisnya. Sementara kalau di Kalimantan tuh jalanan bisa sepi banget, sampai kadang bikin mikir sendiri gitu ya. Teman gue, malam di Jakarta tetap ramai, tapi di Kalimantan justru super sunyi. Sedikit suara aja tuh bisa langsung bikin was-was ya teman gue. Di beberapa daerah sih enggak juga semuanya sepi. Soal nongkrong juga beda ya. Kalau di Jakarta tuh identik sama kafe, wifi kencang. Sedangkan di Kalimantan mungkin udah banyak juga, tapi kamu bisa tetap menikmati alam pinggir sungai di Siring misalnya, di Kalimantan Selatan, di Banjar ya teman luas. Sinyal dapat aja udah syukur juga. Kalau misalnya di pedesaan banget nih teman luas, sama tuh kayak aku waktu KKN. Tapi ada plus minusnya kalau kita tuh berlibur di pedesaan banget gitu ya teman luas. Itu memang agak sedikit susah ya sinyal-sinyal ya teman luar. Tapi kita bisa ngelihat secara langsung berbagai macam pemandangan alam. Tapi gak juga sekampung itu ya rumah perdua. Sekarang tuh Kalimantan juga udah banyak banget tuh beberapa gedung tinggi, walaupun gak setinggi di Jakarta. Tapi ada pengusaha burung walet gitu ya, gedung-gedungnya unik. Kalau misalnya udah punya usaha itu kayak raya wey. Mengalahkan orang-orang di Jakarta mungkin ya rumah perdua yang melihat secara langsung gedung-gedung pencakar langit ya. Pokoknya setiap daerah tuh ada plus minusnya, gak bisa dibanding-bandingkan ya rumah perdua. Dan gak usah dibanding-bandingkan, nikmati aja ya rumah perdua.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang nggak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Coba yuk.
1: Rin, boleh minjem duit nggak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada?
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
3: Hindari judi, biar nggak rugi.
4: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.